0: Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
1: Ah, capek. Lagian kenapa harus ketong yang kasih bersih?
0: Setuju.

0: Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti hingga peluit turun minum dibunyikan. Kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif, kami yang mengendalikan jalannya pertandingan.

0: Pon juga perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap.

0: Indonesia para Kultum Kotak Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan bagi kabar, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Les joueurs étaient préparés à ça.

Indonesia, Janis Chen, Aldi Lasuciani terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostya Kelena Gabriela.

Setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4, Kocak Rusey mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematangkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul, tetapi Kocak Rusey menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Ryan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Eala menang melalui tie break. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Eala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Eala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: coba internasional antara timnas U17 Indonesia versus timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia.
2: Saudara timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026. Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan timnas U17 Indonesia.
1: Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off dari segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah, at least sampai ke visa penama pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam mata.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kompani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam.

0: ikon Kota Merauke. Sejak tahun 2013, Aris setia berjualan kue putu bambu di lokasi ini. Baginya, usaha tersebut bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga menjadi cara melestarikan kuliner tradisional agar tetap dikenal dan digemari masyarakat. Kue putu buatannya dibuat dari bahan sederhana, yakni tepung beras dan gula merah. Setelah dikukus hingga matang, kue disajikan dengan taburan kelapa parut yang menambah cita rasa gurih dan nikmat. Menjelang sore hingga malam, lapaknya mulai ramai didatangi pembeli, terutama saat masyarakat pulang dari kantor. Pembelinya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun, menurut Aris, pelanggan yang paling sering membeli adalah para ibu. Dalam sehari, Aris mampu menjual hingga 1000 kue putu bambu. Harganya pun terjangkau, mulai dari 4 buah seharga Rp5.000, 8 buah Rp10.000, 13 buah Rp15.000, hingga 18 buah seharga Rp20.000.
1: Tahun 2013 ya.
2: Sebenarnya sama aja kue putih, cuman kan beda apa ya. Kalau ini kan memang putu dari dulu, ini putu tradisional. Putu udah dari 80 sekali. Ini kue jadul lah. Soalnya kan udah jarang yang jualan begini ya. Yang pertama ya melestarikan aja kue putih, kan sekarang jarang. Yang kedua ya masih laku lah. Bahannya tepung beras sama tepung ketan.
3: Tepung gula merah juga ya?
2: Gula merah, kelapa.
0: Di tengah banyaknya pilihan jajanan kekinian, kue putu bambu tetap memiliki penggemarnya sendiri. Melalui usaha yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun, Aris berharap jajanan tradisional ini terus bertahan dan menjadi warisan kuliner yang tetap dicintai lintas generasi.
4: Kita ke segmen video potensi daerah selanjutnya. Kita akan ke Mamuju, Sulawesi Barat, karena ada Mancak Padang, merupakan kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat Desa Sumare, Mamuju, Sulawesi Barat. Bersama reporter Ahyan Irsyada.
5: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Yang menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
6: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun itu kita menjaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
5: Hal senada juga disampaikan Pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samriana Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial, seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
7: Iya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
5: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya termasuk pencaksilat, seni tradisi dan tari. Mustari Mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencaksilat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencaksilat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
1: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu di bawah naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia FC. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencaksilat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
5: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.

0: Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Menurutnya, penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Jamari menilai tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata. Ruang digital juga menjadi arena yang harus kita jaga bersama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air, tahu?
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Musik bagi masyarakat Maluku tidak hanya sebatas menghibur, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian antara anak negeri untuk mewujudkan harmoni keberagaman. Bersama reporter Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRNet, jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai kota musik dunia, melodi telah lebih dulu mengalir dalam nadi peradaban. Ada pemelota tertulis yang menyebut, bukan orang Ambon namanya jika tak bisa bermusik. Sebuah pengakuan nafas harmoni tercipta secara alami di kota Manise. Kekuatan medis musik terbukti menjadi alat terikat paling mujarab bagi kehidupan orang Basutara. Seniman Alter Jinawas menyebut musik sebagai media utama yang menyatukan perbedaan. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak-anak muda bukan sekadar urusan estetika, melainkan sebuah ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat yang dinamis.
3: Banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di lata trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di lata itu ada dalam hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali Katong melakukan kolaborasi antara komunitas Muslim sama komunitas Kristen. Dan Katong selalu mengkampanyekan perdamaian.
2: Bagi musisi Mikro Tulalesi, semangat hidup orang Basutara di Ambon bukanlah sesuatu yang disetting atau dipaksakan oleh pemerintah. Kedamaian itu tumbuh organik dari akar rumput, di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang menentukan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
4: Katong lahir besar di kota yang penuh dengan semangat orang Basutara, salam salani. Dan memang sudah seyogianya terjadi seperti itu tidak disetting oleh pemerintah, tapi itu malah muncul dari komunitas, muncul dari kepunyaan anak muda, baik dari Kristen maupun dari Islam.
2: Pada akhirnya, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik telah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Selama musik masih bergema di sudut-sudut kota, maka selama itu pula semangat hidup orang Basutara akan tetap abadi dalam harmoni keberagaman yang akan terlah pudar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
1: Kita akan ke Aceh untuk melihat saksi bisu tsunami Aceh 2004. PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Bersama reporter Cindy Novita.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di lokasi kapal PLTD Apung. Banda Aceh banyak sekali menyimpan sejarah sejak peristiwa tsunami tahun 2004. Salah satu hal yang paling ikonik itu adalah kapal PLTD Apung. Kapal PLTD Apung ini adalah kapal milik PLN yang terseret oleh gelombang tsunami sejauh beberapa kilometer dari laut. Dan akhirnya terdampar di tengah pemukiman warga. Dahulunya kapal ini menjadi salah satu saksi begitu dahsyatnya bencana yang mengguncang Aceh dan juga dunia. Namun kini kapal PLTD Apung menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi wisatawan.

masyarakat Aceh, LPDA pun memang

0: yang beroperasi di perairan Banda Aceh. Kapal berbobot sekitar 2.600 ton ini awalnya berada di kawasan Pelabuhan Ulelu yang berfungsi menyuplai kebutuhan listrik. Namun, pagi 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan besar yang berpusat di lepas pantai barat Aceh memicu gelombang tsunami dahsyat. Gelombang setinggi belasan meter menerjang pesisir Banda Aceh dan menyeret kapal raksasa ini dari laut ke daratan, sejauh kurang lebih 5 km dari posisi awalnya. LPD Apung kemudian terdampar di tengah kawasan pemukiman warga. Pemandangan kapal besar yang berada jauh dari laut menjadi bukti nyata betapa kuat dan menghancurkannya gelombang tsunami saat itu. Kehadiran PLTD Apung pun menjadi salah satu simbol paling kuat dari tragedi tsunami Aceh. Bukan hanya sebagai sisa bencana, tetapi juga sebagai penanda sejarah yang mengingatkan generasi sekarang tentang besarnya musibah yang pernah melanda tanah Rencong. Seiring berjalannya waktu, PLTD Apung tidak dibiarkan hanya menjadi bangkai kapal yang menyimpan luka masa lalu. Pemerintah bersama berbagai pihak kemudian mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata sejarah, wisata edukasi, sekaligus tempat refleksi. Kini, PLTD Apung dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang bagi pengunjung. Wisatawan dapat melihat langsung struktur kapal dari dekat, menaiki beberapa bagian kapal, membaca informasi sejarah tsunami, hingga memahami bagaimana kapal seberat ribuan ton bisa berpindah dari laut ke tengah kota. Menurut pengelola, PLTD Apung bukan hanya menjadi situs memorial tsunami, tapi juga bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap bencana besar yang pernah terjadi di Aceh.
1: Pengelolaan kita seperti standar biasa diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Yang penting masuk pakai tiket, sudah kita keluar di sini. Yang penting aman mereka. Oke, standar kita aman buat pengunjung semuanya. Baik itu daerah, luar daerah aman. Jadi fasilitas untuk guest ini juga ada. Pengunjung ini lagi tinggi-tingginya. Jadi dua minggu ini tinggi. Karena pengunjung hiburan semuanya. Luar daerah, daerah sini tertinggi. Jadi daerah itu keliling kabupaten kota Banda Aceh semuanya. Kemudian kalau luar daerah kebanyakan dari Padang, dari Plat BM itu dari Riau, kemudian BKM dan sebagainya. Dan mereka merasa aman ke Banda Aceh.
0: Keberadaan PLTD Apung hari ini menjadi bukti bahwa ruang-ruang yang dulu lahir dari tragedi dapat diubah menjadi tempat belajar, mengenang, dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Bagi para pengunjung, PLTD Apung menghadirkan pengalaman yang berbeda, bukan hanya wisata biasa, tetapi juga perjalanan emosional yang memahami salah satu peristiwa penting memilukan dalam sejarah Aceh.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin perasaan kali ya, terasa gitu, karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat

0: kisah para pengunjung terlihat bahwa PLTD Apung tidak hanya menyimpan memori tentang bencana, tetapi juga menghadirkan kesadaran baru bahwa sejarah perlu dijaga agar tidak terlupakan.
1: Melalui kapal PLTD Apung ini, masyarakat dan juga wisatawan tidak hanya diajak untuk melihat kapal raksasa yang terseret oleh gelombang tsunami, tetapi juga diajak untuk belajar dan mengenang peristiwa yang ada di Aceh. Dari Banda Aceh, saya Eca, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 5 Juli. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena kami juga akan mengupdate hal informasi peristiwa dan juga terkait nuansa akhir pekan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, adopsi kendaraan listrik EV dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tetapi juga keterlibatan langsung masyarakat termasuk mitra pengemudi ojol yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup, BPLH Dias Hendro Priyono mengatakan, para kepala daerah untuk mengantisipasi risiko kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA karena akibat fenomena iklim El Nino. Wamen LH Dias mengatakan Menteri LH Kepala BPLH Muhjumhur Hidayat sudah mengeluarkan edaran per 1 Juli lalu untuk mengantisipasi kebakaran di TPA akibat El Nino. Langkah itu diambil setelah Organisasi Meteorologi Dunia mengeluarkan peringatan terkait fenomena yang berpengaruh pada berkurangnya curah hujan dan musim kemarau yang lebih kering. Kita ke berita mancanegara, Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyebut jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pekan lalu bertambah menjadi 2.954 orang, sementara 16.592 lainnya luka-luka. Laporan terbaru menyebutkan 16.209 orang kehilangan tempat tinggal, sementara 856 bangunan mengalami kerusakan dan 190 bangunan ambruk. Lebih lanjut, Rodriguez mengatakan pihak berwenang juga telah mendirikan 80 kamp sementara untuk membantu para pengungsi dan warga terdampak. Kita ke berita olahraga, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengakui panasnya cuaca di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat mempengaruhi intensitas permainan anak-anak asuhnya pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 kontra Paraguay. Partai Prancis versus Paraguay berlangsung di tengah panas terik terutama pada babak pertama di mana hanya setengah lapangan yang terlindung dari sinar matahari. Situasi mulai menyejuk usai turun minum hingga meningkatkan mutu serangan Prancis sehingga mereka mulai melesakkan gol melalui tendangan penalti Kylian Mbappe. Dengan hasil itu membawa Prancis lolos ke babak perempat final dan akan melawan Maroko di Stadion Boston Kamis 9 Juli waktu setempat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Langsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutan pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
3: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
2: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
3: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
4: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.

0: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya terus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan dilakukan melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah IKM. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau 2026. Kondisi dipengaruhi perkembangan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai intensitas kuat dalam beberapa bulan mendatang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Pemadaman listrik di Kabupaten Sanggau menyebabkan stok darah di PMI Kabupaten Sanggau rusak akibat terganggunya sistem penyimpanan darah. Selengkapnya bersama reporter Rohma Wulandari. Rohma Wulandari.
2: Baik, pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Sanggau hari ini sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap sistem penyimpanan darah di unit darah PMI Kabupaten

0: Kantor Yuliana Yuli Ekslasia menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan langkah mitigasi agar kualitas stok darah tetap terjaga. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan PLN agar durasi pemadaman listrik bergilir tidak berlangsung lama, sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya kebutuhan darah tetap dapat berjalan dengan baik. Ia menambahkan, laboratorium UDD PMI juga memiliki sistem penyimpanan yang mampu mempertahankan suhu antara 4 hingga 8 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam. Namun, jika terdapat kebutuhan darah darurat untuk pasien, pihaknya menyampaikan stok darah akan dipindahkan ke dalam cold box yang dilengkapi dengan ice pack untuk menjaga kualitasnya.
1: UDD PMI itu sistem yang mampu mempertahankan suhu di dalam internalnya selama 4 jam. Suhu yang dipertahankan itu adalah di bawah 10 derajat Celcius. Untuk mitigasi selama bila terjadi mati lampu yang berkepanjangan, markas PMI sendiri sebenarnya punya genset, tetapi genset ini tidak mampu menyalakan semua alat itu secara bersamaan. Jadi memang bila ada yang membutuhkan darah, tentunya kita akan proses seperti biasa dan tetap harus berkoordinasi dengan PLN bagaimanapun caranya supaya pemadaman yang terjadi di PMI ini tidak terlalu lama terjadi.
0: Selain itu, PMI Sanggol juga memiliki genset yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan. Namun kapasitasnya belum mampu mengoperasikan seluruh pelaratan di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan. Yuli berharap koordinasi terkait dengan jadwal pemadaman listrik dengan pihak PLN dapat berjalan lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap optimal. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, menegaskan kerahasiaan data sensus ekonomi individu masyarakat dijamin undang-undang. Selengkapnya bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
3: Mike Hana dan pendengar Pro 3, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, menegaskan kerahasiaan data sensus ekonomi individu masyarakat dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, seluruh informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan pendataan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk data perorangan. Menurutnya, pihak BPS hanya mempertahankan merilis data agregat, yaitu data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk statistik, sehingga identitas setiap individu tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.
4: Data individu kami jamin kerahasiaan, undang-undang pun menjamin. Jadi data individu khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya selaku Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe akan bertanggung jawab terkait dengan kerahasiaan data tersebut. Kami hanya diperbolehkan secara undang-undang untuk merilis data agregasi. Jadi data agregat bukan pada data level individu. Ya, kami setelah melakukan pendataan akan melakukan tabulasi dan merilis data masyarakat dapat melakukan akses melalui web resmi BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe atau datang ke kantor Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta data.
3: Eko berharap masyarakat tidak ragu memberikan data yang benar saat pendataan sensus ekonomi berlangsung. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Warta Nusantara.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Waikanan menggandeng bursa kerja khusus untuk memfasilitasi pralulusan SMK dapat meraih pekerjaan sesuai kompetensi. Selengkapnya bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
2: Baik, Ana. Dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan berperan penting dalam membantu lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di berbagai bidang pendidikan dan dunia usaha. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan Prof. Vicky mengatakan pihaknya menjalin kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus atau BKK di SMK. Kolaborasi tersebut bertujuan mempermudah para lulusan dalam proses perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan saat melamar kerja. Menurut Prof. Vicky, kerjasama antara Disnaker Trans dan BKK menjadi langkah strategis dalam menekan angka pengangguran. Pihaknya juga memastikan agar setiap lulusan mendapatkan informasi peluang kerja yang relevan dengan bidang keahlian.
3: Terkait dengan bursa kerja khusus ini kan jembatannya. Nah, jembatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu kan tetap harus ada rekomendasi atau ada izin dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi artinya Dinas Tenaga Kerja di sini sangat membantu sekali, terutama yang lulusan-lulusan SMA atau SMA sederajat untuk mencari pekerjaan. Kita mau ada analisis kesesuaian pendapatan kerja dan persyaratan kerja yang kita berikan kepada Dewan Guru untuk memberikan kepada anak didik. Kamu harus kerja seperti apa, kemana akan kerja, sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka. Nah, ini yang kita lakukan bersama teman-teman harus berlain.
2: Dan selain memfasilitasi perizinan, ia menegaskan pihaknya juga memberikan pendampingan kepada para guru SMK. Pendampingan dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara penempatan kerja para lulusan dan persyaratan perusahaan. Dirinya menilai kerjasama lintas sektor antara sekolah, pemerintah, dan dunia usaha harus terus diperkuat. Menurutnya, sinergitas tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kualitas tenaga kerja yang kompeten dan siap berdaya saing. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ana.
0: Sementara itu, Balai Diklat Keuangan Manado memperluas pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
4: Ya, Balai Diklat Keuangan Manado baru saja menggelar Forum Committee of Practice atau COP pajak daerah sebagai bentuk penguatan pembelajaran pasca pelatihan. Kepala BDK Manado, Kunjo Haryanto, mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah, sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan, dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
5: Ya, memberikan tambahan bagi yang belum akan diberikan destinasi untuk menyusun RKADA. Nah, RKADA ini penting sebenarnya sebagai pemerintah kenaikan GUP yang sebenarnya sangat wajar mengatasi ekonomi kita berkembang dan sangat naik untuk teknik itu, tapi bisa jadi memang pemerintah saya masyarakat tidak sebatas untuk adanya RKADA ini penting untuk menyusun

0: sebuah kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: GF3 Fashion Festival 2026 akan diselenggarakan di Jakarta dan menghadirkan 50 desainer dari Indonesia hingga Eropa untuk memperkuat ekosistem fashion. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian Suryadi.
2: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang GF3 Fashion Festival 2026 ini kembali digelar dengan membawa misi untuk memperkuat ekosistem industri fashion Indonesia, di mana ajang pagelaran busana ini juga menjadi platform yang menghubungkan desainer dengan pasar, jejaring, hingga peluang pengembang bisnis dengan mengusung tema Recraft, Shop Shaping the Future. GF3 Fashion Festival 2026 ini

0: kata mengatakan Indonesia memang memiliki kekayaan craftsmanship, material, pengetahuan, dan identitas budaya yang besar. Namun, menurutnya, potensi tersebut harus diolah dan dihubungkan dengan ekosistem yang tepat.
1: Kami dari kami yang mengajak kita jangan berhenti di potensi aja, tapi gimana kita memang benar-benar mengolah potensi itu jadi sesuatu. Jadi sesuatu yang memang bisa diterima dalam hari nasional, tapi juga secara internasional. Karena standar itu menurut saya

0: pihaknya menghadirkan lebih dari 50 desainer dan brand dari Indonesia, lalu hadir pula dari Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Eropa, di mana kehadiran puluhan desainer dari berbagai negara tersebut ini diharapkan dapat memperluas pertukaran kreativitas, memperkuat jaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru bagi industri fashion Indonesia di tingkat regional ataupun global. Demikian dengar laporan dari Jakarta Utara dan Surya di Pro 3 RRI khusus benar untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan memasang CCTV guna memantau titik rawan pembuangan sampah liar. Selengkapnya bersama reporter Tata Maulizar. Tata.
2: Ya, baik. Terima kasih pendengar di Merpun berada dari Melabuhan Aceh Barat tempat kami laporkan terkait dengan untuk mengendalikan atau dalam hal pengendalian penyebaran sampah sembarangan di wilayah Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana melakukan pemasangan CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan

itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi ikut serta masyarakat ini, kalau ada orang sampah sebagainya itu tersebut tentu bisa disegur.

bahwa keikutsertaan masyarakat, keaktifan masyarakat dalam hal pengendalian sampah atau pemantauan titik-titik rawan pembuangan sampah juga diharapkan, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi dalam hal pengendalian sampah. Nah, Budi juga menjelaskan bahwa sejauh ini juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat selain berencana melakukan pemasangan CCTV juga telah melakukan gotong royong rutin setiap Jumat, dan intensitas pembuangan sampah atau kesadaran masyarakat dalam hal pembuangan sampah mengalami tren penurunan ya dari gotong royong yang dilakukan, dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap

0: 23 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan fenomena El Nino mengancam kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA yang ada di Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
0: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan bila fenomena El Nino mengancam tempat pemrosesan akhir atau TPA yang ada di Indonesia karena berpotensi kebakaran. Fenomena memanasnya suhu muka laut itu diprediksi mulai Juli hingga September 2026 mendatang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik Hendropiono, mengatakan pihaknya memperingatkan seluruh pemerintah daerah bahwasannya mereka untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran TPA atas dampak fenomena El Nino. Terlebih, sambung Dias, beberapa waktu lalu, pada 1 Juli 2026, Menteri Lingkungan Hidup, Lumur Hidayat, juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengantisipasi hal-hal seperti kebakaran TPA. Karena, seperti diketahui,

0: 1 Juli kalau nggak salah itu ya. 1 Juli Bapak Menteri Jumhur sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena seperti kita ketahui, WMO itu sudah memberikan warning El Nino ini akan lebih gawat lagi dan akan dimulai bulan Juli sampai September. Artinya kita harus antisipasi akan ada potensi kebakaran di TPA-TPA lain di seluruh Indonesia. Di ratusan TPA yang ada di Indonesia kemungkinan bisa seperti ini. Maka dari itu Bapak Menteri Jumhur sudah memberikan surat edaran yang merincikan hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh kepala daerah di daerahnya masing-masing.
1: Wamendia sudah menyebutkan seluruh pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pemilahan dan tata kelola sampah di TPA masing-masing. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan tidak terjadi insiden yang sama seperti di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang ini. Selain itu, langkah mitigasi awal sangat diperlukan menyusul adanya peringatan dini dari

garis bawahi bahwa ancaman kebakaran lahan bukan hanya menyasar area hutan, melainkan juga fasilitas sanitasi publik seperti TPA. Demikian dari Tangerang, Satu Udara MRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya. Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran pembangunan flyover dan underpass di 4 perlintasan sebidang kereta api, yakni di kawasan Cisauk, Serpong, Jombang, dan Bintaro. Hal itu disampaikan anggota Komisi 5 DPR Ahmad Fauzi. Menurutnya keempat lokasi menjadi titik prioritas karena setiap hari mengalami kemacetan parah, terutama pada pagi hari. Hal ini akibat tingginya frekuensi perjalanan kereta api. Lalu juga diakuinya memahami persoalan mobilitas yang dihadapi masyarakat di wilayah penyangga Jakarta, khususnya di kawasan Pasar Serpong dan Cisauk yang kerap dilanda antrian kendaraan. Dinilainya pembangunan flyover maupun underpass penting untuk mengurangi resiko kecelakaan. Tidak hanya itu, keduanya dinilai dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di perlintasan sebidang. Lalu juga ia mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan dengan berkoordinasi bersama Gubernur Banten, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bupati Lebak. Komisi 5 DPR sendiri menargetkan proyek tersebut selesai pada 2027. Di sisi lain, anggota Ombudsman RI Robertna Endi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan kereta api. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ditegaskan perlintasan harus dilengkapi palang pintu yang resmi. Dikatakan pembangunan flyover atau underpass merupakan solusi paling ideal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh. Kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kampung Pancasila di Parda Sukamaje, Kabupaten Kaur diharapkan akan tetap ada demi toleransi antar umat beragama. Selengkapnya bersama reporter Rohil Minata.
1: Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dikenal sebagai miniatur Indonesia karena masyarakatnya sangat majemuk. Berbagai suku dan pemeluk agama hidup rukun dan damai tanpa adanya konflik sosial. Potret toleransi yang tinggi ini terlihat jelas dari letak geografis rumah ibadah di desa tersebut. Bangunan masjid, pura, dan gereja berdiri saling berdekatan. Harmonisan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Warga setempat selalu mengedepankan sikap saling menghargai saat perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Berbagai kegiatan lintas agama juga rutin diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi. Salah seorang tokoh agama Hindu di Desa Parda Suka, Iwayan Sukma, mengatakan, mudah-mudahan kampung Pancasila ini akan terus ada, sehingga rasa toleransi akan tetap terjaga. Perbedaan agama yang dianut tidak jadi masalah bagi warga sekitarnya.
2: Sampai saat ini terjalin kerabat dan aman buat serta sendiri. Nah, ini untuk merenovasi rumah-rumah ibadah yang ada di kampung Pancasila. Semoga saja apa yang kita terima pada saat hari ini menjadi berkah dan menjadi suri teladan untuk kita ke depannya.
1: Sementara itu, salah seorang pendeta gereja Katolik Sihombing mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah Polres Kaur atas dedikasi dalam membina kampung Pancasila ini. Polres Kaur yang berkolaborasi dengan Pemkab Kaur secara berkala menggelar bakti religi dan doa bersama lintas agama bersama warga di kampung Pancasila tersebut. Dukungan ini memperkuat kerukunan dan sinergitas antar elemen masyarakat di Desa Parda Suka.
3: Umat Katolik Kaur sangat menyambut dengan baik kegiatan ini, kolaborasi dengan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kaur, FKUB, selalu ada momen kurbe atau kebersihan seperti ini. Mewakili umat Katolik, Stasi Santo Benedictus Kaur dan Pastor mengucapkan terima kasih.
1: Hal ini sekaligus menjaga predikat desa tersebut sebagai kampung kerukunan yang patut dicontoh. Demikian dari Bintuhan Bengkulu, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas untuk mendongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya bersama reporter Hans Primananda.
4: Tidak bisa seperti itu, hanya membangun tempat pelelangan ikan, gudang ikan, SPBU, tidak begitu.
5: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, KNMP yang merupakan program Astavita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
4: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari Gunan dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
5: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
6: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata. ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum, operasional bangunan itu belum ada operasinya.
5: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan, kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau petani menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan, penyesuaian jadwal tanam menjadi salah satu langkah tepat, tujuannya untuk meminimalkan resiko kerugian. Selain itu, petani disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Arda Sena mengatakan El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan biasanya. Dampak El Nino perlu diantisipasi sejak dini oleh berbagai sektor, terutama pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karena itu, petani diminta menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang. Strategi tersebut membantu petani menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan. Selain penyesuaian jadwal tanam, diversifikasi tanaman juga menjadi salah satu opsi yang disarankan. Petani dapat mempertimbangkan komoditas palawija yang relatif lebih tahan terhadap kondisi kemarau dibandingkan tanaman yang membutuhkan banyak air. BMKG mengingatkan masyarakat perlu menerapkan kesiapsiagaan sejak awal musim kemarau.

0: rangkaian baru kereta api Raja Basa yang resmi dioperasikan PT KAI di Frempat Tanjung Karang menuai apresiasi dari penumpang. Fasilitas yang lebih nyaman dinilai meningkatkan kualitas perjalanan. Selengkapnya bersama reporter Agung Ghazaldi. Agung Ghazaldi, seperti apa antusiasme masyarakat?
1: Ya baik, pendengar, PT KAI di Frempat Tanjung Karang resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk kereta api Raja Basa dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan. Meski mengalami peningkatan kualitas layanan, tarif perjalanan tetap dipertahankan mulai Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI di Frempat Tanjung Karang, Eko Dodit Hertanto, mengatakan modernisasi sarana tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Ia menjelaskan rangkaian baru telah dilengkapi kursi reclining seat yang dapat disandarkan sehingga penumpang tidak lagi duduk dalam posisi tegak selama perjalanan. Selain itu, konfigurasi tempat duduk juga telah diubah sehingga tidak lagi saling berhadapan yang dinilai mampu meningkatkan kenyamanan penumpang. Meski menghadirkan fasilitas yang lebih baik, KAI memastikan tidak ada penyesuaian tarif. Eko menegaskan harga tiket kereta api Raja Basa tetap sama seperti sebelumnya. Antusiasme masyarakat terhadap rangkaian baru tersebut cukup tinggi. Pada hari pertama pengoperasian yang bertepatan dengan peluncuran, seluruh kursi yang tersedia telah terjual.
0: Agung Ghazaldi? Agung?
1: Ya.
0: Dapatkah Anda mendekatkan suara narasumber mungkin ke speaker handphone Anda? Baik, aku silakan dilanjutkan laporannya.
1: Ya, terdengar. Sementara itu, salah seorang penumpang kereta api Raja Basa saat dimintai tanggapannya, Rian mengaku puas dengan fasilitas baru yang dihadirkan KAI. Menurutnya, kondisi kereta kini jauh lebih nyaman, bersih, dan layak digunakan untuk perjalanan antar kota. Rian mengaku cukup sering menggunakan kereta api Raja Basa untuk bepergian. Bahkan ia menyebut hampir setiap bulan memanfaatkan layanan kereta api tersebut. Melihat peningkatan kualitas layanan, Rian berharap KAI dapat menambah frekuensi perjalanan, terutama menghadirkan jadwal keberangkatan pada malam hari agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu berpergian. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazaldi melaporkan, Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Kesehatan menyatakan layanan kesehatan yang setara dan adil penting guna memastikan penanganan bagi kelompok rentan dengan tuberkulosis dan HIV/AIDS. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Imran Pambudi menjelaskan bahwa keberhasilan terapi antiretroviral telah memperpanjang harapan hidup sehingga semakin banyak orang dengan HIV atau ODHIV memasuki usia lanjut. Selain itu, Imran menambahkan TB pada lansia adalah beban yang substansial dan meningkat. Analis global menunjukkan bahwa pada 2023, orang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 21% dari seluruh kasus TB dan 23% dari kematian akibat TB. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Selengkapnya bersama reporter Gali Prihantoro.
1: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang dimulai dari keluarga. Menurut Jihan, keluarga merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan bangsa karena menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter, mental, dan kualitas generasi penerus. Dia menjelaskan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, keluarga dituntut semakin adaptif agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman. Bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia merupakan peluang besar menuju negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila keluarga mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing.
2: Berbicara tentang ketahanan, ketangguhan keluarga, ternyata sangat berkorelasi dengan yang namanya pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ternyata dimulai dari bagaimana keluarga itu tangguh, bagaimana keluarga itu

0: dapat akses pendidikan, dapat akses kesehatan.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Sutriningsih, mengatakan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan membentuk karakter. Oleh sebab itu, penguatan fungsi keluarga perlu menjadi perhatian bersama. BKKBN Lampung menilai penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah.
2: Kita tahu bersama bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga utama dalam membangun karakter bangsa. Di keluarga juga lahir anak-anak kita tumbuh besar, berkembang, sehingga tentunya ini menjadi pondasi yang baik bagi pembangunan utamanya adalah di Provinsi Lampung.
1: Melalui keterlibatan aktif kedua orang tua, terutama ayah dalam proses pengasuhan, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan karakter, sehingga mampu menjadi generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang terus memantau dan mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran di kawasan Pasar Pusat. Selengkapnya bersama reporter Nofri.
4: Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang 4 Pasar Pusat sebagai langkah mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada hari pasar dan jam sibuk. Penerapan rekayasa lalu lintas tersebut terus dipantau Wali Kota Hendy Anis bersama personel Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Dalam pengaturan yang diberlakukan, kendaraan dari Jalan Sudirman tidak lagi diperbolehkan belok kanan menuju Jalan M. Shafi'i melalui Simpang 4 Pasar seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, arus lalu lintas diperlakukan satu arah dari Jalan Simpang 4 Pasar menuju Jalan Sudirman melalui Jalan M. Shafi'i. Wali Kota Hendy Anis mengatakan, penataan arus lalu lintas merupakan upaya pemerintah kota menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dirinya menilai Pasar Pusat memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih lancar. Hendy Anis menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Pasar Pusat.
5: Kayak pasar ini dilewatin orang, wah jalan lalu lintasnya putar lewatin tuh pasar. Tentu tahapannya uji coba, cobanya sudah kita lewati. Dan nah, teman-teman, pokoknya musbidah kami kompak, saran dari teman-teman musbidah gini, ya kita ikut. Nah itu, one way system.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Fandi Romodona menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut. Selain itu, Disub juga akan melengkapi pengaturan di lapangan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
6: Rekayasa lalu lintas itu masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang akan Padang Panjang atau mereka Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Yang nanti itu kita menempatkan tugas pada titik yang memang sudah kita tetapkan ya, sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Padang Panjang sehingga kita biasa melewati jalur rekayasa.
4: Menurutnya, keberhasilan rekayasa lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengaturan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Novi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Syaiful Malik Saripita. Bupati Goa laporkan dua saksi pansus hak angket DPRD Goa.

0: upaya hukum telah ia laksanakan pada hari Jumat dengan melakukan pelaporan di Mabes Polri bersama kuasa hukum. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah bukti menjadi dasar pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri. Dikatakan, laporan itu terkait pencemaran nama baik dan kesaksian palsu terhadap beberapa saksi yang dihadirkan, di mana laporan yang diajukan saat ini baru mencakup 2 orang saksi.
1: Kepala daerah yang masuk dalam pansus angket yang sementara dibicarakan dan dibahas oleh DPP Kedua untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap masalah yang dibahas teman-teman sekarang yang ada di DPR. Upaya hukum ini telah kami laksanakan kemarin dengan melakukan pelaporan di Mabes Polri bersama konsultan saya terkait pencemaran nama baik dan kesaksian palsu terhadap beberapa saksi yang dihadirkan, antara lain saudara Senawati dan Habsara.
2: Apakah di laporan itu hanya satu saksi saja atau seluruh saksi?
0: Saksi Agus Harahap diduga melakukan pencemaran nama baik kepada Bupati Goa serta adanya kesaksian palsu yang menyebabkan menjadi isu dan fitnah terhadap dirinya. Ditegaskan Husnia, langkah hukum tersebut ditempuh untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dan kepala daerah. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Korban hilang di Pelabuhan Laria Kabupaten Sinjai berhasil dievakuasi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Berikut dilaporkan Firdaus Gafar.
4: Tim gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di kawasan pelabuhan Laria Kabupaten Sinjai. Korban diketahui bernama Arman, 28 tahun, seorang laki-laki yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di area pelabuhan tersebut. Koordinator Pos Sarbone Masur mengatakan, proses pencarian dilakukan sejak laporan kejadian diterima dengan melibatkan berbagai unsur tim SAR gabungan. Dikatakan, korban ditemukan sekitar 20 meter ke arah barat dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk proses penanganan lebih lanjut serta menunggu dari pihak keluarga korban. Menurut Masrur, proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati oleh tim gabungan yang berada di lokasi sejak awal pencarian. Selain itu, ada pun unsur yang terlibat dalam operasi ini meliputi Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah serta masyarakat sekitar yang turut membantu pencarian. Olehnya itu, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan kuatnya koordinasi dalam upaya penanganan kejadian darurat di wilayah perairan tersebut.
5: Satu korban tenggelam di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Pelabuhan Laria atas nama Arman, jenis laki-laki umur 28 tahun. Selanjutnya, dari Basarnas Boni sendiri melakukan persiapan dan menyiapkan peralatan pendukung lainnya. Berselangnya waktu, kami mendapatkan informasi dari Polair bahwa korban telah ditemukan oleh tim gabungan pada pukul 17.45 waktu Indonesia bagian tengah dalam kondisi meninggal dunia. Adapun titik penemuan kurang lebih 50 meter arah barat dari lokasi kejadian.
4: Masrur menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat saat beraktivitas di kawasan perairan pelabuhan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang Sidra mulai memperbaiki saluran air untuk melayani hampir 900 hektar sawah. Informasinya bersama Herudin Burai.
6: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang bersama Balai Wilayah Sungai Sadang resmi memulai rehabilitasi daerah irigasi Sungai Sadang Subunit Sidenreng 2. Kegiatan ditandai dengan sosialisasi di Kelurahan Lajonga, Kecamatan Pancalautan, Jumat 3 Juli 2026 lalu. Bupati Sidra, Sadudin Alrib menjelaskan proyek senilai 15 miliar rupiah ini menjadi tonggak baru setelah saluran irigasi berusia sekitar 50 tahun tidak pernah rehabilitasi. Perbaikan sepanjang 12,5 km ini nantinya akan melayani aliran air ke lahan sawah seluas hampir 900 hektar di Kecamatan Pancalautan dan Telu Limpue. Bupati meminta seluruh pihak mengawal pekerjaan agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan selesai sesuai jadwal akhir tahun ini. Ia juga memaparkan sejumlah proyek pendukung lain seperti Bendung Torere, irigasi perpompaan, dan optimasi lahan guna menjadikan air sebagai nyawa pertanian dan kesejahteraan petani.
7: Dari misi berapa pengaruh? Dari misi 19 sampai misi 25. Dari Polsek Limpoe sampai ke Kerajoma. Karena saluran irigasi ini, saluran irigasi utama sekunder alami pendangkalan, ya tadinya dari hulu 4 meter sesekian lebih 2 meter atau 1 meter dindingnya, ini dinding semuanya nanti di beton kiri kanan sama lantai cor dasar supaya airnya tambah lancar. Keras Pancalautan memang daerah yang kurang airnya. Upaya ini satu dilakukan, nanti upaya kedua di gunung itu sana sedang dikerjakan untuk bendung Torere.
6: Sementara itu Kepala SNPT Pipa Andi Faisal Fahrial menyambut baik sinergi ini. Ia berharap perbaikan irigasi segera meningkatkan produktivitas sekaligus memperkokoh posisi Sidra sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Menjelang pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar latihan praoperasi. Berikut dilaporkan Firdaus Kafar.
4: Menjelang pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar latihan praoperasi di Aula Sarja Area Rencana Mapolres Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Turanta mengatakan, praops digelar untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personil, serta memastikan pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026 berjalan secara profesional, terukur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dikatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembekalan bagi personil agar memahami sasaran, pola bertindak serta mekanisme penegakan hukum selama operasi berlangsung. Menurut Rayendra, operasi Pekat Lipu 2026 difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bone. Lanjut Rayendra, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum. Olehnya itu, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci terciptanya Kamtimas yang aman dan kondusif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan bagi personil agar memahami sasaran, pola bertindak serta mekanisme penegakan hukum selama operasi berlangsung.
9: Praops digelar untuk menyamakan persepsi, peningkatan kesiapan personil, serta memastikan pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026 berjalan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan bagi personil agar memahami sarana pola bertindak serta mekanisme penegakan hukum selama operasi berlangsung. Operasi Pekat Lipu 2026 difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Bone.
4: Ditambahkan, melalui operasi Pekat Lipu 2026, Polres Bone menegaskan komitmennya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas, profesional dan humanis sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kabupaten Bone.
3: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 akan berlangsung 7 hingga 14 November mendatang. Kegiatan pembukaan akan dilaksanakan di Kabupaten Buni dan penutupan di Kabupaten Wajo. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
10: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 resmi dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo didaulat sebagai tuan rumah bersama dalam ajang olahraga bergengsi tahun ini. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa persiapan intensif kini terus dimatangkan. Koordinasi lintas sektoral terus digalakkan untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara. Terkait mekanisme penyelenggaraan, Andi Akbar menjelaskan bahwa pembukaan Porprov akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
11: Sampai dengan tanggal 14, pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Di sepak bola dilaksanakan pembukaannya di Bone, ketika penutupannya di Wajo. Peserta kemarin seperti disampaikan di Provinsi, kurang lebih 5.000 peserta yang akan semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel.
10: Sementara itu, Porprov kali ini diprediksi akan menyedot perhatian sekitar 5.000 peserta yang terdiri dari atlet pelatih hingga perangkat pertandingan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan peserta, pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan pemetaan kebutuhan akomodasi. Sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung tamu VIP, perangkat pertandingan hingga seluruh kontingen yang akan berlaga.
3: DPRD Sulawesi Selatan janji upayakan penyelenggaraan Pekan Paralimpik Provinsi PPALPROV Sulsel di tengah keterbatasan anggaran. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
12: Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Provinsi atau PPALPROV Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026 masih terkendala kepastian anggaran pelaksanaan yang hingga saat ini masih belum ditetapkan. National Paralympic Committee atau NPC Sulawesi Selatan selaku penyelenggara terus berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk memastikan ajang multi olahraga bagi atlet paralimpik tersebut dapat terlaksana. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan audiensi dengan DPRD Sulawesi Selatan untuk membahas kesiapan penyelenggaraan dan kepastian dukungan anggaran PPALPROV. Ketua 1 NPC Sulawesi Selatan Erlangga Wahyu Pratama saat dihubungi RRI pada minggu pagi tadi menyampaikan dalam audiensi tersebut pihaknya mempertanyakan kejelasan terkait dukungan anggaran pelaksanaan PPALPROV. Menurutnya, DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan komitmen untuk mengupayakan agar PPALPROV tetap dapat dilaksanakan pada tahun ini, meskipun dengan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran.
13: Informasinya ini bahasa dari pemerintah ya, bahwa akan diusahakan supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan tentu jumlah anggaran yang memang betul-betul harus dikondisikan.
12: Pria yang akrab disapa Angga tersebut menambahkan, NPC Sulawesi Selatan juga terus menjalin komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan selaku pihak yang mengelola anggaran kegiatan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian mengenai dukungan anggaran agar persiapan PPALPROV yang akan melibatkan ratusan atlet paralimpik dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan tersebut dapat segera dilaksanakan secara maksimal. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian warta berita siang yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Makassar dan juga bisa Anda saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan. Saya Saiful Malik bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga Suri bersama Pro 3.
0: Brazil waspadai Norwegia di babak 16 besar. Indonesia menurunkan 15 wakil untuk mengawali rangkaian WWF World Tour Juli 2026. Persib Bandung resmi mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Kakuto Notsuda pada musim 2026-2027. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengar inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dari informasi Piala Dunia 2026. Maroko memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Kanada 3 gol tanpa balas di Stadion Houston Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Azedine Ounahi menjadi bintang kemenangan Singa Atlas lewat 2 gol pada babak kedua. Sementara itu 1 gol lainnya dicetak oleh Sofiane Rahimi. Kanada tampil agresif sejak awal dan sempat mengancam melalui Tani Oluwaisi pada menit ke-10. Namun kiper Yasin Bono melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Maroko tetap aman hingga turun minum. Kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Aouhbi mengatakan Kanada bermain kurang efisien sehingga memberikan timnya peluang untuk membuka serangan.
1: Leur intensité était la même en deuxième mi-temps.
2: Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Mereka dan kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus.
0: Maroko memecahkan kebuntuan 5 menit setelah babak kedua dimulai lewat tembakan mendatar Ounahi dari luar kotak penalti. Ounahi kemudian menambah gol kedua pada menit ke-82 sebelum Rahimi menutup kemenangan 3-0 pada injury time melalui serangan balik cepat. Hasil ini membawa Maroko menghadapi Prancis di babak 8 besar. Singa Atlas juga tercatat sebagai tim pertama pada Piala Dunia edisi 48 tim yang berhasil mencapai perempat final.

Prancis juga memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Paraguay di babak 16 besar pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Bertanding di Philadelphia Stadium, Le Bleu menang tipis 1-0 atas Paraguay. Prancis sebenarnya mendominasi total permainan dengan penguasaan bola hingga 76%. Namun pertahanan kokoh Paraguay membuat babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Kebuntuan berpecah di menit ke-70. Babak kedua, pemain pengganti di Cerdo dilanggar di kotak penalti setelah peninjauan VAR, wasit langsung menunjuk titik putih. Sang kapten, Kylian Mbappe, yang maju sebagai eksekutor, sukses mengecoh kiper lawan. Ini menjadi gol ketujuh Mbappe di sepanjang turnamen. Laga sendiri berlangsung dalam tensi yang sangat tinggi dan keras, di bawah sengatan cuaca panas ekstrim 38 derajat Celcius. Dengan hasil ini, Prancis melaju ke babak 8 besar untuk menantang Maroko.

0: Dengan penguasaan bola mencapai 76%, mengapa lini serang Prancis seperti kesulitan memecah barisan belakang Paraguay? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pengamat sepak bola Indra Rangkuti.
1: Saudara, Prancis berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Philadelphia Stadium pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Gol semata wayang Lee Blue ini dicetak oleh kapten tim Kylian Mbappe melalui eksekusi penalti di menit ke-70. Namun, kemenangan lewat penalti Mbappe ini menyisakan tanda tanya besar. Dengan penguasaan bola mencapai 76%, mengapa lini serang bertabur bintang milik Lee Blue ini seperti kesulitan mencetak gol dari skema permainan terbuka? Kita akan membedahnya bersama dengan pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Bung Indra, Prancis ini berhasil menguasai 76% penguasaan bola, tapi seperti kesulitan untuk menciptakan peluang bersih dari situasi open play. Nah, menurut Anda apa ini masalah utama di lini serang Prancis saat menghadapi pertahanan berlapis dari Paraguay?
2: Prancis memang menguasai 76% ya penguasaan bola, terlihat dominan, ya, tetapi memang harus diakui taktik Paraguay yang memainkan taktik bertahan total, yang istilah kerennya adalah istilah parkir bus, memang itu pasti membuat tim manapun yang berkarakter menyerang akan kesulitan ya, untuk misalnya bisa memasuki area pertahanan dan mencetak gol. Nah, tetapi ya inilah sepak bola ya. Sepak bola setiap tim punya taktik ya, punya strategi dan punya kiat. Nah, memang taktik Paraguay itu juga bisa saya maklumi ya, dan itu juga dia terapkan ketika melawan Jerman. Setiap tim yang berhadapan dengan karakter pemain yang dipenuhi bintang, apalagi punya lini serang yang cukup gacor ya, seperti Prancis, ya mau nggak mau memang taktik seperti itulah yang harus diterapkan oleh tim seperti Paraguay. Nah, disinilah yang memang saya lihat akhirnya membuat Prancis itu tidak bisa ya berbuat banyak ya untuk menembus pertahanan Paraguay.
1: Apakah kebuntuan ini terjadi karena kreativitas lini tengah Prancis yang mandek atau karena pergerakan tiga penyerang di depan yang terlalu statis sehingga ini mudah dibaca oleh lawan, Bung?
2: Kebuntuan serangan memang nggak harus, kalau kita lihat itu memang di tengah Prancis memang ya kalau saya katakan mandek juga enggak sebenarnya ya, beberapa kali mereka juga bisa membuat terobosan-terobosan. Nah, tetapi itu tadi, dengan pergerakan yang terbatas tentunya akan membuat kreativitas itu ya menjadi ya seperti apalah, terkunci ya. Jadi akhirnya mau nggak mau situasi-situasi bola matilah yang harus dimanfaatkan untuk membongkar pertahanan yang rapat seperti yang diterapkan oleh Paraguay itu.
1: Kalau kita bicara tentang Mbappe ya, sang kapten tim Kylian Mbappe ini kan sudah mencetak gol ke-7 di turnamen ini melalui penalti. Nah, apakah statistik ini menunjukkan Prancis ini terlalu Mbappe sentris dan seberapa berbahaya ketergantungan ini untuk laga kedepannya, Bung Indra?
2: Mbappe, saya rasa memang itulah tugas dia sebagai striker ya. Sebagai striker yang memang harusnya memang tugas utamanya mencetak gol. Nah, tetapi sebenarnya kalau dikatakan Mbappe sentris juga enggak ya, karena memang Prancis juga punya beberapa pemain yang juga bisa menjadi opsi mencetak gol seperti Ousmane Dembele, Barcola, ya, dan sebagainya. Nah, tinggal sekarang nantinya ya kembali di sini, ya, bagaimana nanti taktiknya di Didier Deschamps untuk membuat aliran bola itu ke depan tidak lagi hanya tertuju kepada seorang Mbappe. Artinya ketika Mbappe itu nantinya terkunci atau dikawal ketat, ada opsi-opsi lain. Nah, mungkin sosok seperti Dembele yang sudah membuktikan diri juga mampu mencetak banyak gol di Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi opsi tambahan ya ketika Mbappe itu mandek dalam pertandingan.
1: Di perempat final nanti Prancis kan akan menghadapi Maroko yang juga terkenal dengan pertahanannya yang rapat. Jika Didier Deschamps ini tidak mengubah formula serangannya, apakah Prancis beresiko untuk angkat koper di Basel nanti, Bung?
2: Menghadapi Maroko memang Prancis harus hati-hati ya, karena ada beberapa pemain kunci Maroko ini adalah pemain yang berkompetisi di Liga Prancis, bahkan menjadi aktor penting kesuksesan klub Prancis. Contohnya adalah Achraf Hakimi, kapten Maroko yang bermain bersama Paris Saint-Germain, dan dia adalah aktor penting di di balik kesuksesan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions pada musim 2004-2005 dan musim 2025-2026 yang lalu. Karakter permainannya juga sudah cukup memahami gaya permainan para pemain Prancis ya. Apalagi di sana ada beberapa sosok yang pernah yang sangat dia kenal dengan baik, seperti misalnya Mbappe yang pernah menjadi rekan setimnya di PSG sebelum Mbappe pindah ke Real Madrid. Kemudian ada Ousmane Dembele ya, ada Barcola yang dua musim terakhir bahu membahu ya bersama dirinya di Paris Saint-Germain ya. Demikian juga dengan Ayub Boadi ya yang bermain di Lille ya. Jadi secara umum karakter permainannya Prancis ini sudah sangat dipahami oleh. Ada satu kelebihan Maroko juga ya, pencetak gol mereka juga lebih merata. Dan ini yang paling penting, mereka sudah teruji melawan tim-tim kuat di Piala Dunia 2026 ini. Contoh di partai perdana mereka bisa menahan Brazil 1-1 dan di babak 32 besar menyingkirkan Belanda yang jauh lebih difavoritkan ya dari Maroko. Dan ini bukti Maroko itu saat ini ya menjadi tim yang kekuatannya boleh dikatakan hampir setara ya dengan Prancis, dengan Spanyol, Argentina, Brazil yang menjadi kekuatan-kekuatan sepak bola utama yang juga diperkirakan akan sukses di Piala Dunia 2026 ini. Artinya dalam hal ini Beckham mesti memutar otak ini ya, bagaimana caranya menghadapi Maroko yang dikenal bukan cuma pertahanannya rapat tapi serangannya juga mematikan. Nah, ya terbukti Maroko juga punya opsi-opsi yang cukup banyak, selain Sabari juga ada Azedine Onahi ya dan beberapa pemain-pemain bintang lainnya. Nah, inilah saya kira yang akan membuat pertandingan antara Prancis dengan Maroko di babak 8 besar nanti sangat menarik untuk kita tunggu. Dan ini adalah juga akan menjadi ulangan juga ya, seperti pertandingan antara Prancis dengan Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 yang lalu. Itu saya kira pendapat saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Indra untuk perbincangannya sore ini bersama RRI Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
3: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 besok dini hari siap menyajikan partai panas. Raksasa Amerika Selatan yaitu Brazil akan ditantang oleh tim perwakilan Eropa Norwegia di New York New Jersey Stadium. Bukan sekedar perebutan tiket perempat final, laga ini dibayang-bayangi oleh rekor sejarah yang unik. Sepanjang sejarah sepak bola, Brazil sama sekali belum pernah menang melawan Norwegia. Dari 4 pertemuan yang pernah terjadi, Norwegia sukses mengemas 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Menghadapi pertandingan itu, kepala pelatih timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan dirinya fokus mempersiapkan timnya, termasuk dengan mengantisipasi karakteristik permainan Erling Haaland di lapangan.
1: Para pemain mengenalnya lebih baik dibandingkan saya karena mereka sudah sering bermain menghadapinya. Kami fokus mempersiapkan pertandingan dengan baik, termasuk karakteristik Haaland tentunya. Kami harus memperhitungkan bahwa dia adalah striker yang sangat berbahaya.
0: Pertandingan ini juga akan menjadi panggung adu tajam dua penyerang elit dunia. Brazil mengandalkan kreativitas Vinicius Junior yang sudah mengemas 4 gol, sementara Norwegia siap mengebrak lewat monster gol mereka Erling Haaland yang saat ini memimpin dengan torehan 5 gol.

0: Sementara itu Inggris juga akan berlaga di babak 16 besar menghadapi tuan rumah Piala Dunia 2026 Mexico atau Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik Senin pagi besok. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: ¿Cómo afrontar un partido ante una potencia mundial si bien todos los partidos de la Copa del Mundo tienen?
2: Let's play football.
3: Azteca yang ikonik menunggu Inggris di babak 16 besar saat mereka melakukan perjalanan ke ibu kota untuk menghadapi tuan rumah Meksiko. Meksiko berada dalam jalur yang hampir sempurna sejauh ini di Piala Dunia 2026 dengan pertandingan keempat dari 5 pertandingan yang dimainkan di Azteca Stadium. Sebagai tuan rumah bersama, pertandingan mereka akan selalu terasa seperti di rumah, namun Azteca terasa seperti lebih dari sekedar rumah bagi Meksiko karena mereka hanya dikalahkan 2 kali di stadion ini dalam pertandingan kompetitif. Sementara Inggris tertatih-tatih untuk meraih kemenangan 2-1 yang tidak meyakinkan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inggris juga memiliki beberapa sejarah negatif yang harus diatasi dalam hal ini. Tampil apik di awal, kesulitan di akhir. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Meksiko bermain sangat fleksibel dalam formasi permainannya.
4: We analyzed all these matches, they're very flexible in their approach.
3: Mereka sangat fleksibel dalam pendekatannya. Mereka mengubah formasi pertahanannya di pertandingan dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Mereka melakukan ini dengan sangat lancar. Saat menyerang, mereka memainkan serangannya secara normal dengan banyak pemain di tengah lapangan, seperti mereka membawa pemain sayapnya ke dalam, memiliki banyak rotasi yang kita sadari. Sementara itu, kepala pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengatakan bahwa para pemainnya harus bermain nyaris sempurna untuk mengimbangi kemampuan Inggris.
5: Tendremos que hacer un partido.
3: Kita sedang membicarakan salah satu tim terbaik di dunia. Kita harus bermain nyaris sempurna untuk mengalahkan mereka. Kita harus berusaha bermain lebih baik lagi dari perkembangan yang sudah kita tunjukkan sejauh ini. Dan melihat apakah kita memiliki faktor keberuntungan yang selalu membantu dalam pertandingan-pertandingan yang seimbang seperti ini. Menurut saya seperti demikian.
6: Hola, ahí estás. Hola, Javier. Gibran Araiz, de TUDN.
3: Laga antara Meksiko dan Inggris ini akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City pada pagi nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Arabalar, Mercedes. Kimi Antonelli mencetak sejarah dengan meraih kemenangan sprint race Formula 1 atau Formula 1 pertamanya di Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Pembalap muda Italia itu finish terdepan setelah menyalip Lewis Hamilton pada lap ke-8. Hamilton yang mulai balapan dari pole position harus puas di finish ke posisi kedua. Sementara pembalap McLaren, Lando Norris, melengkapi podium di urutan ketiga. Antonelli menyentuh garis finish dengan catatan waktu 26 menit 12,129 detik. Di posisi berikutnya, George Russell finish keempat, lalu disusul Charles Leclerc kelima, dan Max Verstappen harus turun ke posisi keenam usai kehilangan kendali pada lap terakhir.
1: Oh, that's good.
0: Tenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon 2026 usai menyingkirkan unggulan ketiga dunia Iga Swiatek 2 set langsung 7-6, 6-2. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Ayala untuk pertama kalinya menembus babak keempat Grand Slam. Usai pertandingan, Ayala mengaku sangat emosional atas pencapaian tersebut.
2: I'm really emotional. And maybe
3: saya sangat emosional, like mungkin bagi seseorang seperti Iga yang telah memenangkan begitu banyak Grand Slam seperti Serena atau Venus, pencapaian ini tampak kecil, tapi bagi seseorang yang tumbuh besar di Filipina,
2: grew up in the Philippines
3: saya ingat saat berlatih bersama kakak dan kakek saya setiap hari sepulang sekolah, mengenakan kaos kaki Brenda, sepatu yang menyala dan dengan pipi yang masih tembem, pencapaian ini tentu sangat luar biasa.
2: So, to her, this is everything.
0: Hasil ini mengakhiri langkah juara bertahan Swiatek sekaligus mencatatkan sejarah bagi tenis Filipina di babak keempat. Ia akan menghadapi mantan finalis asal Italia, Jasmine Paolini.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sedangkan kalender WWF World Tour Juli 2026 diawali Japan Open 14 hingga 19 Juli di Tokyo. Di ajang ini Indonesia menurunkan 15 wakil, termasuk kembalinya Jonathan Christie usai rehat sejak Indonesia Open awal Juni lalu. Kan berikutnya China Open Super 1000 digelar pada tanggal 21 hingga 26 Juli dengan total hadiah $2 juta. Indonesia kembali mengirimkan 15 wakil dan memburu gelar pertama di turnamen tersebut musim ini. Rangkaian turnamen Juli ditutup Taipei Open Level 300 mulai tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus. PBSI memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang diprioritaskan untuk mendongkrak peringkat dunia mereka.

Timnas Indonesia memilih Bali sebagai lokasi pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani TC selama 5 hingga 25 Juli 2026 di bawah arahan pelatih John Herdman. Dari total 48 pemain yang dipanggil, hanya 26 orang yang terpilih mengikuti TC. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Bali dipilih karena memiliki fasilitas latihan yang lengkap serta cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Sumarji juga menegaskan Piala AFF bukan turnamen yang bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya ajang ini bukan kompetisi

0: ingin menjuarai AFF ini di tahun 2026 ini.
1: Piala AFF 2026 bergulir mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Timnas Indonesia akan memainkan dua laga kandang pada fase grup. Pertama bersua Kamboja pada 27 Juli, kemudian menjamu Vietnam pada tanggal 23 Agustus. Jika lolos, Timnas Indonesia rencananya akan pindah ke venue ke Stadion Utama GBK untuk babak semifinal dan final.

0: Persib Bandung kembali memperkuat skuadnya jelang musim 2026-2027 dengan merekrut gelandang Jepang Gakuto Nonsuda dan pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Nonsuda dikontrak satu musim, sedangkan Ragnar mendapat kontrak berdurasi tiga musim. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa dengan Bung Ropan menilai Persib kini memiliki skuad yang semakin mewah. Dikutip dari channel YouTube pribadinya, ia menyebut Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan komposisi pemain terbaik untuk bersaing di semua kompetisi.
1: Dari Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasa Buri. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad. Itu yang terjadi saat ini dengan adanya Ragnar bisa bermain di beberapa posisi. Ragnar bisa di sayap kiri, bisa bermain sebagai striker jika dibutuhkan, di gelandang juga dia bisa bermain, sehingga ini juga sangat baik untuk Igor Tolis sebagai pelatih untuk memilih pemain yang benar-benar siap. Jadi kalau dengan kedalaman skuad yang oke, di bench juga oke, starting eleven oke, tidak sulit untuk menentukan starting eleven.
0: Nonsuda membawa pengalaman bermain di Liga Jepang dan Liga Thailand, serta dikenal mampu mengisi berbagai posisi di lini tengah. Sementara Ragnar datang dengan bekal pengalaman berkarir di Belanda dan Belgia untuk menambah daya gedor lini serang Persib.

Dengar dengan disampaikannya kabar tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRI Programatika. Saya Fajar Nugroho, undur diri. Selamat sore, salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui tarikan lagi dipandangi oleh Wong Chilin, datang smash dari Riang tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan...
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

dari kawasan Stadion Lapa-Talu Bone. Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: dari kawasan Stadion Lapatau Bone. Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
1: Prodangdu.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju berjaringan. Liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, informasi yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Dari RRI Bau-Bau, Afriansyah menyampaikan laporannya.
2: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
2: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, ada 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual, depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
3: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
4: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Jenderal Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilih dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan perangkat digital di rumah.
5: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik, karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi pesannya Pak Menteri bahwa keluarga itu harus hadir bagi seluruh
6: ASN.
5: Jangan biarkan anak-anak kehilangan harapan, ya kehilangan magnet keluarga, sehingga melari mencari pelarian di luar.
4: Cunda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Kendari, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan Idam dari RRI Kendari.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
8: Bagi salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
7: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
1: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan wawancara dari RRI Palu terkait aktivitas ilegal fishing bukan sekedar pelanggaran hukum melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Berikut wawancara bersama reporter RRI Palu Nita Surbakti bersama Dirpolairut Polda Sulawesi Tengah.
9: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
10: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki. Baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring, menggunakan pancing, yang lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelairan Polda Sulawesi Tengah, kita menyebar ada 10 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi. dilengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan patroli sehingga tidak terjadi bom ikan lagi mudah-mudahan ke depan. Selain mereka patroli untuk pencegahan, kalau ada didapat kita tangkap, kita proses juga. Seperti karena kemarin sudah ada dua yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton, itu sudah kami amankan.

0: darat laut itu juga terjaga. Karena darah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa jadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
1: Tapi Pak Indir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi di Sultan ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
0: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar. Karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2. Alki 2 itu jalur internasional. Kami, kapal kami tidak bisa menjangkau ke sana karena kapal kami itu kapal tipe C. Jadi kami hanya kapal untuk patroli pesisir. Kami tidak menjangkau ke laut lepas. Tapi kalau yang dua kemarin kita dapat itu masih tergolong menengah ke kecil. Kalau yang pelaku-pelaku besar kami belum dapat.
1: Tapi kalau Bapak melihat kan ini kan beli di pesisir pantai kita, kondisi laut kita cukup asri atau sudah persentasenya dari 100% sudah berapa?
0: Kalau data itu mungkin adanya di DKP ya. Tapi kalau saya melihat kami tidak bisa memastikan persentasenya, tapi dari laporan kegiatan kami hasil patroli itu memang ada beberapa wilayah yang dijadikan target oleh pelaku-pelaku bom ikan. Kayak di Tojo Una-Una di bagian pulau, itu yang mendekat dengan pulau Tokian. Di sebelahnya Tokian itu, Tanjung Api itu dekat target mereka karena habitat ikannya di situ bagus. Kemudian di Morowali juga yang mendekat ke arah Sombori itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Banggai Kepulauan, Banggai Laut itu di bagian pulau-pulaunya itu juga. Makanya kami naruh pos di sana, kami ada pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk patroli di sana.
1: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung?
0: Iya.
1: Tapi padahal jangka panjangnya yang kasihan Pak.
0: Jangka panjangnya kasihan, iya. Karena kasihan itu apa, bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati, iya. Itu kasihan.
1: Sekarang dapat banyak, besok nggak dapat apa-apa.
0: Betul, kasihan anak cucu kita nanti.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Selalu.

0: masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Kita teruskan untuk informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya dari rekan Ayunia Nindiati di RRI Bone.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Laporannya disampaikan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
5: Di Ampana Kota dan Ratulindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan, upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
4: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota, Amson Patanda, mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di Lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Tolitoli. Laporan dari rekan Sardono di RRI Tolitoli.
6: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Tolitoli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
7: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay di dekat lokasi free wifi kita, ya hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita perangkat kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkat itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover.
6: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
7: Ini kan sebenarnya kita coba betul terjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
6: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Pada selanjutnya kami akan hadirkan news feature dari RRI Makassar, yaitu kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Makassar, Karnila Kandi.
8: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cineponto, Karmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung. Ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
9: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi dan dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter. karena saya ingin membantu orang yang seperti

0: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmilla memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
1: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
0: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten, kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
2: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smart board. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah betul-betul kami inklusif, Ibu. Jadi pelayanan, kemudian supporting semuanya itu tidak membedakan, mulai dari latar belakang siswa, kemudian apakah dia disabilitas atau yang normal, semuanya kami tidak dibedakan, Ibu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Makassar, kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmilla ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa meraih harapan cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi, dia apalagi di dunia tarik suara, kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Ketika anak-anak satu minggu setelah mereka masuk di sini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya di ruangan saya dan menyampaikan saya bahwa Ibu, minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, saya bilang begini. Kan saya orang tuanya, Nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua, merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu, enak nih perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi, anak-anak itu, walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena kami ada yang mendampingi, kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, sebagai orang perwakilan orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka hidupnya merasa nyaman dan kondusif. Sikap pengabdian saya sebagai seorang PNS yang 10 tahun lagi, saya sudah berjanji dalam hati saya bahwa saya akan mendedikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat. Jadi semoga ke depan sekolah rakyat semakin semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
1: Sekolah rakyat adalah pondasi bagi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin sekolah rakyat bisa mewujudkannya.

Pendengar, demikianlah himpunan berita Gema Sari Pati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital.

0: dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Makassar sore ini.

0: Informasi lalu lintas.
1: Info Publik Pro 1.
2: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini mungkin lagi mobile di wilayah Kota Makassar, tengah menikmati akhir pekan. Kabar baiknya, akhir pekan di Kota Makassar biasanya cukup lengang, tidak ada terjadi kepadatan yang terjadi seperti hari-hari kerja, walaupun memang masih ada beberapa titik terpantau ramai lancar pendengar. Seperti di perbatasan kota di Sultan Alauddin, perbatasan Kota Makassar dan juga Kabupaten Goa, di sana terpantau ramai lancar pendengar. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dari arah Goa menuju ke Kota Makassar cukup mendominasi. Nah, pendengar, hal yang sama pun terpantau di Jalan Alauddin menuju ke APP Tarani, pendengar. Di sana terpantau ramai lancar, tidak sepadat di perbatasan kota, tapi di Jalan Alauddin di sana terpantau cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan juga tidak ada kemacetan yang terjadi. Cuman masih terpantau cukup ramai kendaraan di daerah tersebut, pendengar. Untuk Anda yang akan melalui Jalan APP Tarani, tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar UNM, di sana terpantau ramai lancar, terutama untuk Anda mungkin yang akan naik ke Jalan Layang, pendengar ya, atau lebih tepatnya di Jalan Tol Layang, di sana terpantau lancar, tidak ada kepadatan yang terjadi. Memang kecepatan kendaraan juga yang dari pantauan CCTV di Dinas Kominfo Pemerintah Kota Makassar, di sana cukup stabil dan tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi, pendengar. Selamat akhir pekan untuk Anda. Semoga tidak ada kendala-kendala di jalan yang akan mengganggu perjalanan Anda. Semoga kembali selamat di tujuan dan juga kembali ke rumah. Harap perhatikan rambu-rambu lalu lintas dan mematuhi jarak kendaraan aman antara kendaraan Anda dan juga kendaraan lainnya, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bareng Irsan Saputra menemani Anda di Makassar sore ini. Pendengar, pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya masuk pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Berikut pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 yang dibacakan oleh Haji Hasan Basri SAG dan terjemahannya dibacakan oleh Andi Ampelan SH. Kami hadirkan untuk menemani Anda.
3: Auzubillahi minasy syaitonir rajim.

dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

0: hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat Umar bin Khattab dari begitu banyak sahabat. Tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Memiliki rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Makassar sore ini.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa PT Pertamina Partraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Tiga jenis BBM non-subsidi yang turun adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Faktanya klaim infografis yang menyatakan bahwa harga Pertamina turun menjadi Rp12.800 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa Pertamax mengalami penurunan harga. Harga BBM Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih Rp16.250 per liter. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liter. Unggahan infografis itu identik dengan artikel indonesiabaik.id berjudul Update Harga BBM Non-Subsidi Turun. Namun, artikel tersebut bukan ditayangkan pada 1 Juli 2026, melainkan pada 3 Januari 2023.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar EcoBrick? Nah, ada hal menarik tentang EcoBrick yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Kiprah Sulawesi Selatan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya, Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang

Metode ini awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBrick yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBrick sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBrick, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBrick yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBrick telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah komunitas.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Kini, tren ekobrik di Indonesia kian berkembang, tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi ekobrik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi ekobrik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat ekobrik yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol ekobrik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ekobrik yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode ekobrik tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan ekobrik, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan ekobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah plastik di rumah,

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bimbi. Dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun itu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyampaikan informasi untuk Anda pendengar dari dalam dan juga luar negeri, dikutip langsung dari rri.co.id, pusat pemberitaan RRI se-Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di malam hari ini, informasi baik datang dari dunia olahraga panjat tebing pendengar. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambahkan medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi menjadi tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hun, dan Alexandra Miraslow yang memperebutkan medali. Pada partai final, Alexandra Miraslow mengalami fall start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kalakua menempati posisi kedua dengan mencatat waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Hahn menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga berhasil meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Berikutnya mendengar informasi dari luar negeri. Jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika menghadapi gelombang panas dan kelembaban yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari, dilansir dari BBC News pada Jumat 3 Juli 2026. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat, NWS, telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. NWS memperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kondisi suhu udara dan tingkat kelembaban. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi lu
13: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
14: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Penjualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat 1 bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustia Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: Jadi nggak bisa kok, bisa bersatu dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini langsung orang kamu sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Nofsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Nofsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda semuanya. Untuk edisi akhir pekan ya, tepatnya hari ini Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini akan kita awali dengan program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di Pro 1 RRI Makassar. Untuk malam hari ini akan hadir saat lagi di ruang dengar Anda, yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Melalui aplikasi RRI Digital Anda bisa dengarkan melalui smartphone Anda dan juga melalui terestrial kita tentunya di FM 94,4 FM. Dan malam ini akan hadir dengan pembahasan belajar dari kelembutan hati Tuhan yang akan dihantarkan oleh narasumber kita, Tony Sijaya, SAG, penyuluh agama Katolik, Kemenag Kota

Selamat malam, salve, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar di gelombang FM 94,4 MHz dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Dari hiruk pikuk pusat kota Makassar hingga ke keheningan pesisir dan dataran tinggi Sulawesi Selatan, semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai keluarga Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Tony Sijaya, SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar. Malam ini dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik Suara Kasih, saya akan menemani waktu istirahat Anda dengan membawakan sebuah renungan inspiratif. Pada hari ini, tanggal 5 Juli 2026, adalah hari Minggu biasa ke-14 dalam penanggalan liturgi gereja. Bacaan suci hari ini memberikan sebuah undangan yang

dan paling dirindukan oleh setiap manusia, yakni undangan untuk datang dan beristirahat di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang malam ini merasa lelah, stres, dan memikul beban hidup yang berat, kiranya sapaan Tuhan hari ini adalah untuk Anda. Mari, sebelum kita merenungkan sabdanya, kita tenangkan batin, kita lepaskan sejenak segala penat, dan kita awali perjumpaan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang maha baik, pada malam yang tenang ini, kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh diri kami. Kami datang membawa keletihan fisik setelah seminggu bekerja. Kami membawa kepenatan pikiran, kecemasan akan hari esok, dan segala beban yang terasa menekan di pundak kami. Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap jiwa yang lelah. Bukalah hati dan telinga kami pada malam ini. Biarlah sabdamu membasuh kekhawatiran kami, dan biarlah rohmu yang kudus memberikan kekuatan baru agar kami dapat memikul tugas dan panggilan hidup kami dengan penuh sukacita. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ditemani Pas Ransel saya. Saya mau pakai dulu ya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa hidup ini ibaratnya kita sedang menggendong sebuah tas ransel yang tidak terlihat oleh mata setiap harinya? Ransel itu kita bawa kemana-mana. Kita bawa ke tempat kerja, ke pasar, atau bahkan ketika kita sedang tidur. Masalahnya ransel itu seringkali kita isi dengan batu-batu yang sangat berat. Ada batu tuntutan ekonomi, batu ekspektasi dari orang lain, batu masalah rumah tangga, penyakit yang tak kunjung sembuh, hingga batu-batu ambisi dan ego kita sendiri. Lama-kelamaan pundak kita menjadi bungkuk. Langkah kita makin terasa berat. Dan kita merasa sangat kelelahan secara batin. Dalam Injil Matius bab 11, Matius bab 11 ayat 25 sampai 30 yang kita dengarkan hari ini, Yesus melihat wajah-wajah kelelahan umatnya itu. Yesus bersabda dengan sebuah kalimat yang mungkin menjadi salah satu ayat yang paling menggetarkan dalam seluruh kitab suci. Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita bisa merasa begitu letih dan lesu? Seringkali keletihan itu terjadi karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita pandai, kuat, mampu menyelesaikan segala sesuatunya tanpa perlu campur tangan dari Tuhan. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, Roma bab 8 ayat 11 sampai 13, menyebut hal ini sebagai hidup menurut daging. Hidup menurut daging berarti mengandalkan ego, kesombongan, dan standar dunia. Dan hidup seperti ini sangat melelahkan, karena dunia tidak pernah merasa cukup. Yesus berkata bahwa ia bersyukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan surga justru disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan justru kepada orang-orang kecil. Nah, siapakah orang kecil itu? Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, yang sadar bahwa mereka memiliki keterbatasan, yang sadar bahwa ransel mereka terlalu berat untuk digendong sendiri, dan mereka butuh juru selamat. Sikap rendah hati inilah yang dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Zakaria dalam bacaan pertama kita hari ini. Kitab Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Di situ Zakaria menubuatkan kedatangan Sang Raja Damai, Mesias, yang datang bukan dengan menunggang seekor kuda perang yang gagah perkasa dan menakutkan, melainkan dia menunggang seekor keledai beban muda yang sederhana. Allah kita bukanlah Allah yang angkuh dan menjaga jarak. Dia adalah Raja yang lemah lembut. Dia datang justru untuk mengerti kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, jika Anda malam ini merasa lelah, hampir putus asa, ketahuilah bahwa Anda sedang menerima undangan VVIP dari surga. Tuhan sedang menatap Anda dan berkata, "Mari, mendekatlah, letakkan ransel beratmu itu di pundakku. Mari sejenak kita endapkan undangan penuh kasih ini
sambil mendengarkan sebuah pujian rohani berikut ini.

0: Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama Mimbar Agama Katolik di RRI Pro 1 Makassar. Setelah kita mengundang, dan Yesus tadi memberi kita undangan untuk datang kepadanya, Yesus memberikan sebuah tawaran yang sekilas terdengar paradoks atau bertentangan. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Kita langsung bertanya, loh, bukankah kita baru saja disuruh meletakkan beban kita tadi? Mengapa sekarang Yesus malah menyuruh kita memikul kuk? Bukankah kuk itu juga sebuah beban? Untuk memahaminya, kita perlu tahu apa itu kuk atau gandar. Dalam dunia pertanian kuno, bahkan masih ada di beberapa desa hingga saat ini, kuk atau gandar itu adalah sebatang kayu tebal yang dipasang pada tengkuk dua ekor lembu atau kerbau untuk menarik bajak secara bersama-sama. Biasanya petani akan memasangkan seekor lembu yang sudah tua, kuat, dan berpengalaman dengan seekor lembu muda yang masih lemah dan belum tahu cara membajak. Ketika Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang," Yesus sedang mengajak kita mengenakan kayu pembajak itu di pundak kita bersama-sama dengan Dia. Yesus adalah lembu senior yang kuat itu. Dia tidak menyuruh kita memikul beban hidup kita sendirian. Dia masuk dan memikul beban penderitaan kita. Dia berdiri di samping kita. Dia menyodorkan bahunya dan menarik beban terberat dari kehidupan kita bersama-sama. Pekerjaan hidup kita, entah itu mendidik anak, bekerja mencari nafkah, atau merawat pasangan yang sakit, mungkin tetap sama. Beban itu masih ada di sana. Tetapi karena kita menariknya bersama-sama, berpasangan dengan Yesus yang lemah lembut, maka kuk itu menjadi enak, dan beban itu pun menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi menariknya dengan stres dan ketakutan, melainkan dengan damai sejahtera. Kuncinya adalah sabda Tuhan, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Seringkali beban hidup kita terasa berat karena kita memberontak. Kita menolak kehendak Tuhan. Kita memendam amarah kepada sesama, dan kita kehilangan kelembutan hati. Kelembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Perhatikanlah air yang menetes. Lama-kelamaan dia dapat membelah batu karang yang paling keras. Ketika hati kita rendahkan dan lembut seperti hati Yesus, maka kita akan menemukan bahwa damai sejahtera yang dijanjikan Yesus itu benar-benar nyata, bahkan di tengah badai kehidupan yang keras sekalipun. Pemazmur pada hari ini dalam Mazmur 145 menguatkan kita dengan berkata, "Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk."
1: "Tuhan, aku tidak layak menerimamu di rumahku. Katakan saja firmanmu, hambaku akan sembuh. Pergilah seperti imanmu, jadilah kepadamu."

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita merespon undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lepaskanlah sikap merasa paling hebat, paling kuat, dan paling bisa. Jadilah orang kecil dan rendah hati di hadapan Tuhan. Jika hari ini Anda merasa tertekan oleh beban yang tidak tertahankan, jangan lari kepada keputusasaan. Jangan lari kepada hal-hal duniawi yang negatif dan menjerumuskan, apalagi obat-obat terlarang. Berlarilah kepada pelukan kerahiman Yesus Kristus. Pikulah kuk bersamanya dan belajarlah melembutkan hati Anda. Saudaraku yang terkasih, mari kita tutup renungan kita ini dengan menyatukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas cintamu yang begitu nyata melalui Putramu, Yesus Kristus. Pada malam ini kami menyerahkan seluruh kelelahan kami ke dalam tanganmu. Ampunilah kami yang seringkali sombong dan mencoba memikul beban hidup ini sendirian, sehingga ketika kami jatuh tersungkur, kami tak dapat bangkit. Tuhan, pasangkanlah kukmu ke atas bahu kami. Bimbinglah langkah kami agar selalu seirama dengan langkah kakimu. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Dan berikanlah jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang sedang terhimpit masalah ekonomi. Biarlah istirahat kami pada malam ini dijaga oleh para malaikat-Mu, sehingga esok hari kami bangun dengan hati yang baru, yang lebih lembut, rendah hati, dan penuh pengharapan. Demi Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih RRI malam ini. Saya Tony Sijaya, SAG, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pelukan rahmat dan kasih Tuhan. Salve. Tuhan Yesus memberkati Anda beserta seluruh keluarga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1R di Makassar, dan juga yang baru saja bergabung mungkin mendengarkan siaran Pro 1R Makassar melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya ya. Selamat malam, mudah-mudahan harinya di akhir pekan ini menyenangkan semuanya dan memberikan kesan yang manis ya. Tapi mudah-mudahan juga tidak kehabisan energi full hari ini ya, karena besok kan kembali awal pekan, harus digas lagi nih, kembali ke rutinitas awal ya. Semangat terus, mudah-mudahan kami bisa temani Anda dengan rangkaian program-program acara di Makassar malam ini yang akan menghibur Anda. Di antaranya ada drama radio malam ini dengan judul Rindu Papeda. Ini adalah produksi RRI Sorong yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan selepas itu nanti ada ngobrol bareng komunitas akan hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Ri, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tidak dengar kah?
1: Oh, Yusua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa kau pemuka asam sekali? Kau lapar, kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau kau punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Nico! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
3: Nico, Yosua, Nico, Yosua, saya buka pintu saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu Maria datang. Maria masuk.
3: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak Maria, saya malas.
3: Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa Nico? Saya kira kau suka nama malaria lagi.
1: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
2: Aduh, sudah. Sekarang kau sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kak.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, Kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, iya, ayo. Mari, iya, berdoa.
2: Ayo, mari, berdoa. Saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang

0: banyak di sana.
1: Woi, sejam apa lagi nih gua ini?
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca dan Tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Yang baru dengan anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arfan menemani Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selalu menghadirkan obrolan yang seru bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi kita ya. Termasuk malam hari ini saya kedatangan Sri Kandi Sri Kandi ya. Teman-teman dari komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar ya. Langsung saja lah kita hadir. Anda bisa dengarkan di FM 94.4 melalui aplikasi RRI Digital juga di smartphone Anda. Baik, saya langsung ngajak ngobrol deh. Yang pertama tamu saya ada Tiffany Diah Nisa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Untung nggak pada bawa ininya ya. Krucil-krucilnya malam. Disimpan di rumah ya.
2: Iya.
1: Ini koordinator editing. Editing apa sih?
2: Editing itu yang buat mengedit-ngedit postingannya kucing, Kak.
1: Oh,
2: iya.
1: Kucingnya orang atau kalian
2: tidak
1: punya?
2: Tidak sih, gambarnya yang habis diposting itu kan. Kan kita kan edit lagi, Kak, buat jadi supaya lebih tertarik lagi buat orang lihat.
1: Terus dipostingnya ke?
2: Instagram.
1: Oh, Instagramnya iya. Kalian?
2: Iya.
1: Oke. Jadi kerjanya cuma editing?
2: Iya.
1: Kirain ngedit makanannya, ngedit kucingnya, bulunya dan sebagainya gitu. Oke, kita tanya dulu ya. Kemudian ada Nurul Aulia. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nurul Aulia ini anggota Dana dan Logistik.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, okay. Cuan. Semuanya dicuankan ini ya. Oke, kemudian ada Aisyah Sefira Anwar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, Kak.
1: Kalau ini anggota editing dan publikasi.
4: Yes.
1: Oh, sama si Tiffany.
4: Ya.
1: Tapi
4: saya anggotanya.
1: Langsung mempublikasi. Andanya mempublikasi.
4: Iya, biasanya mengedit dulu.
1: Anda publisher.
4: Oh. Baru publikasi.
1: Oh, ya. Editing ke Anda. Ya. Anda yang mempublish.
4: Ya, begitu.
1: Kalau sudah ACC baru dipublish.
4: Yes.
1: Kalau ini koreksi kembali lagi. Ya. Oke deh. Baik, seru sekali. Komunitas pecinta kucing UNM. Kenapa nih dibilangnya komunitas pecinta kucing UNM? Ini salah satu jenis ras kah atau memang gimana? Kenapa dibilangnya nih pecinta kucing UNM?
2: Karena kan mahasiswanya kan kebanyakan yang suka kucing UNM dan kebanyakan juga di kampus-kampus di UNM itu kan masalah kucing. Jadi kita buat komunitas itu khusus yang pecinta kucing UNM.
1: Oh, jadi komunitas ini adalah kumpulan para pecinta kucing ya, yang ya. Ada di kampus UNM.
2: Ya.
1: Kalian ini berbeda fakultas.
2: Iya, beda-beda.
1: Berbeda angkatan.
2: Iya, beda juga.
1: Ya, tentunya beda ayah dan ibu ya.
2: Iya.
1: Ya. Tapi punya peliharaan masing-masing.
2: Punya dong.
1: Nah,
2: ya.
1: Itu sejak kuliah atau memang sedari dulu? Maksudnya nanti kuliah di UNM baru jatuh cinta sama kucing.
2: Oh.
1: Ayo siapa dulu nih? Tiffany?
2: Wah, kalau saya sih kan dari
1: kecil.
2: Dari kecil sudah suka, cuma memang untuk buat pelihara kayaknya belum.
1: Belum. Kenapa? Iya. Maksudnya selama itu belum tahu.
2: Bukan sih, lebih tepatnya dari orang tua juga tidak buat mensupport buat buat
1: ya. Masih buat, dilarang.
2: Jadi masih bisa kayak ngasih makanan di luar dari
1: rumah. Oh, jadi rumah. Pas kuliah baru pelihara baik, pelihara benar ini.
2: Iya.
1: Itu pun sembunyi-sembunyi.
2: Iya, betul.
1: Karena di kosan.
2: Iya.
1: Wah, ketahuan. Bu, Pak, nih pelihara kucing nih enggak kuliah ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa sih?
2: Dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman.
1: Semester?
2: Semester 8.
1: Ah, ich liebe dich gitu ya.
2: Iya, ich liebe dich.
1: Saya cinta kucing gitu.
2: Bukan.
1: Dalam bahasa Jerman apa?
2: Ich liebe kids.
1: Oh, kids.
2: Iya.
1: Oh, bukan anak gitu kalau bahasa Inggris ya?
2: Bukan, kids.
1: Kitten.
2: Oh,
1: yeah. Kalau saya sih lebih senang ke Inggris. Tapi Anda ke Jerman. Oke, tapi semester?
2: 8.
1: Hey, nggak ada yang seangkatan ya?
2: Nggak ada.
1: Senior ya?
2: Senior.
1: Terima kasih, senior. Jadi berapa semester? 4? 6? Semester berapa sekarang?
2: 8.
1: 8 semester sudah sama kucing?
2: Sama.
1: Sama terus?
2: Sama.
1: Oh, dari maba ya?
2: Iya.
1: Apa mungkin dari maba itu dapat doktrin harus punya kucing gitu?
2: Enggak ada.
1: Ya?
2: Iya.
1: Tapi kita nanti kita ada keseruannya ya. Kalau Nurul nih?
3: Kalau saya memang dari awal pecinta kucing karena kebetulan
1: awal kan, maksudnya awal masuk.
3: Iya, bahkan dari
1: awal
3: sebelum
1: hidup?
3: Masuk juga ya. Awal hidup. Boleh dibilang gitu sih. Karena kebetulan
1: orangnya SMA. Sudah pelihara kucing.
3: Sudah pelihara kucing. Dari kecil sih karena kan ayah ibu juga pecinta kucing.
1: Oh, nah, jadi ini
3: ya diterusin.
1: Terusin.
3: Iya, betul.
1: Kok bisa gitu ya?
3: Bisa aja
1: kan
3: sih.
1: Kita anak beda hobi gitu.
3: Iya, mungkin karena tumbuh bareng sama kucing.
1: Oh, iya.
2: Betul.
1: Sudah sedekat itu.
3: Iya, sudah sedekat itu.
1: Tidak ada ininya ya, tidak ada batasannya.
3: Iya.
1: Tidur sama gitu ya.
3: Iya.
1: Bangun melek sama-sama ya.
3: Tahu-tahu udah nyiung aja di depan mata.
1: Kalau Aisyah gitu?
4: Personally saya betul-betul dari kecil banget suka sekali sama kucing.
1: Suka.
4: Iya, suka sekali. Sampai kayak misal kalau kucingku itu pergi atau hilang, itu pasti saya lagi cari lagi kucing baru untuk dipelihara karena kayak apa ya,
1: hampa gitu ya?
4: Iya, hampa, kayak kucing tuh kayak pelepas stres gitu.
1: Oh,
4: iya,
1: pelariannya
4: betul.
1: Mau senang susah
4: ya, mainnya pas sama kucing.
1: Yang lain pokoknya diabaikan.
4: Iya,
1: betul. Oke, jadi memang sudah ini ya.
4: Iya, betul. Ini bajuku kucing, Kak.
1: Enggak maksudnya sudah sedari dulu memang udah basicnya memang sama
4: ya,
1: kenal kucing terus ya. Masuk di UNM sehobi kita
4: ya,
1: kenapa
4: deh.
1: Tidak gitu ya,
4: kenapa tidak.
1: Oke. Ini kalau boleh tahu ya, saya mungkin ke Tiffany karena sudah lama gitu. Kira-kira mungkin tahu deh, karena kebetulan pondernya nggak datang ya, lagi pulang kampung katanya. Tahun berapa sih di bentuk komunitas pecinta kucing ini di UNM?
2: Kalau buat peresmian itu dari tahun 2023 akhir, tapi akunnya itu sudah ada dari tahun 2021.
1: Oh.
2: Iya.
1: Si founder ini siapa namanya?
2: Foundernya Rizky Nurhaliza.
1: Rizky.
2: Iya.
1: Rizky Nurhaliza.
2: Iya.
1: Oke, dia founder dari awal 2001
2: iya.
1: Mungkin
2: iya.
1: Ya. Sudah baru ini. Tapi resminya 2023.
2: Iya.
1: Ada berapa anggota?
2: Jujur itu saya kurang tahu karena nanti saya masuknya itu nanti juga di awal-awal 2024 juga waktu itu. Sudah banyak waktu itu saya melihatnya itu sudah ada 100 lebih lah dari anggota-anggotanya itu yang buat masuk di
1: seratusan.
2: Iya, seratusan.
1: Karena memang campur-campur ya.
2: Iya, dari setiap angkatan beda.
1: Lumayan kan?
2: Iya.
1: 20 dari fakultas bahasa Jerman gitu ya.
2: Iya.
1: Begitu. Jadi tapi aktivitasnya kalian kayak apa ya?
2: Kami itu setiap bulan.
1: Setiap kuliah bawa tasnya itu ada kucing.
2: Tidak.
1: Jadi apa nih program ininya?
2: Kami setiap bulan itu punya kegiatan rutin itu street feeding antar.
1: Street feeding?
2: Iya, street feeding.
1: Kasih makan
2: kucing
1: di jalan.
2: Lebih tepatnya di
1: kucing jalan.
2: Kucing
1: jalanan.
2: Kucing jalan di sekitaran kampus. Kita
1: kucing liar.
2: Iya, liar di kampus.
1: Bukan yang garong ya. Oh, jadi kalian punya kucing tapi bukan itu yang dikasih makan, justru yang
2: ya,
1: keliaran.
2: Iya,
1: kenapa?
2: Kalau saya sih Kak, karena kan di kampus kan jarang sekali ada yang punya makanan kucing, yang mungkin kucingnya kan banyak sekali di kampus dan kebanyakan itu kucing itu kayak banyak sekali kurus segala macam, dan kami juga punya inisiatif buat kita buat program street feeding ini buat kasih makanan kucing di beberapa sektor ada di UNEM. Iya.
1: Di UNEM mana sih kalian nih kampusnya?
2: Ada di Pinisi, Partam, Tidung, Pandabantain juga.
1: Oh, jadi bisa-bisa gitu gimana? Iya. Disatuin karena hobi aja. Ketemunya di mana?
2: Kita titik satu kumpul
1: itu
2: dikumpul.
1: Ditetapkan
2: gitu ya. Dulu baru dibagi.
1: Misalnya bulan ini kita street feedingnya di sini.
2: Iya.
1: Gitu. Oh, nah untuk itu kan butuh
2: duit.
1: Budget
2: ya.
1: Ya.
2: Iya, iya.
1: Nah, ke Nurul berarti.
3: Iya.
1: Bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan ini street feeding misalnya.
3: Nah, kalau
1: satu dulu ya, satu program dulu ya.
3: Nah, kalau untuk street feeding sendiri itu kita ada kerjasama sama
1: brand.
3: Iya, brand klinik hewan.
1: Oh, klinik.
3: Iya. Dan ada juga sumbangan dari dosen biasanya.
1: Oh, iya?
3: Berupa makanan kucing.
1: Oh, berarti ada juga anggota kalian dosen?
3: Bukan sekedar menyumbang aja.
1: Iya.
3: Sekedar menyumbang aja.
1: Tergerak karena juga sama
3: ya,
1: gitu.
3: Iya, cinta kucing.
1: Cukup kalian gitu.
3: Iya, ya. Kami yang memberi makan, mereka yang ya.
1: Oh, jadi ada donatur.
3: Iya, ada donaturnya.
1: Jadi mereka bisa ngatur nih karena mereka donatur.
3: Iya. Diatur sebaik
1: gitu ya.
3: Mungkin.
1: Jadi untuk kalian sendiri ada iuran. Donasi juga untuk anggota.
3: Boleh juga sebenarnya untuk anggota kalau mau berdonasi berupa makanan kucing. Terus kalau kita juga biasa adakan upaya seperti menjual ganci
1: kan? Apa tuh? Gantungan kunci.
3: Oh. Iya.
1: Saya
3: singkatannya iya.
1: Ganci,
3: gantungan kunci buat nambah.
1: Saya kira gantungan kucing gitu.
3: Aduh. Takut dong.
1: Iya, maksudnya boneka-boneka kucingnya.
3: Oh iya.
1: Lucu-lucu.
3: Ya, gambar kucing yang lucu-lucu, imut-imut biar pada tertarik.
1: Oh, artinya lagi. Selain ada donatur-donatur, ada donasi dari anggota kalian.
3: Iya.
1: Ada juga enggak untuk penggalangan dana misalnya?
3: Iya, itu Mi.
1: Kemana tuh biasanya kalau penggalangan dana di kampus aja atau mungkin ambil di Car Free Day atau gimana?
3: Biasanya di kampus sih kan kita
1: di kampus aja.
3: Iya, kita kan ada grup untuk komunitas kucingan. Di situ kita promosikan, gimana nih mau pada beli nggak gantungan kuncinya? Nanti uangnya disalurin.
1: Kayaknya kurang efektif deh kalau gitu.
3: Iya, tapi
1: mau nggak boleh? Nggak, paling ngumpulin nih satu-satu.
3: Tapi untungnya sejauh ini
1: bantu ya. Di TF aja gitu.
3: Iya.
1: Karena gitu, Mbak.
3: Sejauh ini lancar-lancar aja sih. Karena kan setiap kita kan juga ada kan rutin street feeding. Jadi iya, setiap street feeding juga kita tawarkan ke mereka.
1: Yang ada. Kenapa enggak coba ke brand ngajuin proposal misalnya? Banyak tuh kan biasanya.
3: Iya.

0: kan fakta ya, fakta.
1: Iya,
0: ya.
1: Fakta.
0: Di luar sana kan masih banyak tuh.
1: Iya, banget.
0: Kadang kita lihat orang buang kucing, buang anak kucing, saking bencinya mungkin karena kucingnya ini ngambil ikan gitu ya.
1: Parah.
0: Kayak ngejar maling begitu ya.
1: Padahal parah. Kan kucing juga butuh makanan kalau dipikir.
0: Kalian bikin campaign-campaign gitu juga enggak? Ayo, Aisyah. Nah, Anda kan publikasi nih. Bikin campaign-campaign gitu enggak? Kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap hewan. Misalnya stop.
1: Sejauh ini sih kami tuh pernah ada kayak buat, biasanya sih kayak ada event apa ya, di target postingan feeds Instagram kita itu juga ada kayak pembelajaran gitu loh, kayak edukasi gimana cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Gak boleh di perut, gak boleh pegang sembarang pokoknya.
0: Gak boleh di leher.
1: Iya, gak boleh di leher. Ada tekniknya juga. Iya, ada. Iya, makanya itu kayak orang-orang tuh masih belum tahu, masih minim dengan teknik pegang kucing itu yang baik gimana. Makanya biasanya kita itu sebagai divisi publikasi ya, biasanya ngasih informasi gimana sih cara pegang kucing yang baik, terus gimana juga kita kasih makanan yang benar-benar sehat, yang baik kepada kucing, kayak gitu.
0: Oke. Itu kalian campaign-nya publish-nya ke IG-nya.
1: Iya, kalian. IG.
0: Gimana sih IG-nya?
1: Ada tuh Kucing UNM.
0: Kucing
1: UNM.
0: Kucing UNM, itu saja.
1: Iya.
0: Ada underscore-nya. Kucing underscore UNM.
1: Kucing UNM underscore.
0: Underscore-nya apa? Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh, Kucing UNM underscore.
1: Iya.
0: Oh, di situ.
1: Iya.
0: Itu setiap ada pertanyaan atau kalian sendiri nih yang meng-up?
1: Oh, kami aja
0: mungkin
1: sih.
0: Mungkin cara pegang, besoknya cara makan.
1: Kita kami aja sih gimana.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tapi continue setiap?
1: Iya, kan masih continue.
0: Setiap bulan, setiap pekan?
1: Untuk konsistensinya sih belum ya. Tapi kadang kalau koordinator kita mau ngasih tugas kayak buat ini dong, buat itu dong untuk lebih rame nih Instagramnya, nah kita buat kayak gitu.
0: Dapat itu juga nggak sih kalau rame?
1: Apa itu?
0: Feedbacknya bagi kalian apa?
1: Feedbacknya sih mungkin banyak gitu yang mau masuk ke WNM karena kayak IG-nya kan aktif, terus orang-orangnya juga kayak mereka ini kayak tahu gitu teknik-teknik cara pegang kucing yang baik, berarti bukan sembarangan komunitas.
0: Oh, jadinya kayak sharing di dalam.
1: Iya, gitu. Sharing gitu. Karena memang sih benar kayak sejak masuk di sini tuh makin banyak gitu yang kita tahu dari tekniknya, cara beri makan yang sehat itu gimana. Selain itu juga kita dapat banyak teman, relasi gitu.
0: Oke, jadi ada titik kumpul setiap ditentukan. Termasuk mungkin tadi pelatihan-pelatihan kayak gitu juga ya, sesamanya kalian gitu. Misalnya di antara kalian pasti kan kayak tadi, ada berbeda cara pandang, bahwa pegangnya salah, cara makannya atau memilih jenis makannya salah gitu. Ada gak sharing-sharing antara kalian dulu atau mungkin mendatangkan orang yang kenal begitu sama di IG-nya misalnya gitu ya? Bisa nih, bisa jadi bisa jadi teman tukar pikiran gitu ya, mengedukasi sama-sama kita gitu nggak?
1: Biasa ada.
0: Biasa.
1: Iya.
0: Oke, yang penting dia kompeten ya.
1: Iya betul.
0: Terus ada ajakan kolaps juga nggak dari?
1: Ada.
0: Pencinta kucing kan banyak.
1: Ada.
2: Iya banyak.
0: Teman-teman, ayo gabung sini dong gitu. Terbuka nggak?
2: Terbuka.
1: Terbuka banget.
2: Iya banget.
0: Apa yang contohnya nih yang mungkin pernah kalian?
2: Kemarin tuh kami ada ajakan kolab sama komunitas volunteer. Itu juga kemarin kita diajak juga buat sharing-sharing kayak di sini kami terpilih buat jadi tempat buat pelaksanaan volunteer di situ kayak di kampus UNEM sama APBHI dan sama volunteer terima kasih ofisial kemarin.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Pernah juga kesini mereka.
1: Oh.
0: Terima kasih. Terima kasih. Oh gitu ya. Jadi open ya kan.
2: Open banget.
0: Itu bagus lah. Kan
2: iya.
0: Yang bilangnya tadi ini cuman di dalam kamp internal, tapi kan.
2: Iya.
1: Tetap open.
0: Open. Biar tambah.

0: tambah tambah banyak yang positifnya dapatnya gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bikin perhelatan besar gitu kan?
1: Iya.
0: Sama komunitas-komunitas lain. Dan kan tidak terasa nih kepengurusan nanti akan berlanjut lagi. Kalau si Tiffany kan udah mau out lagi ya. Oke. Boleh tahu kalau kesehariannya kalian gimana nih? Padahal kan kepada kuliah ya. Terus punya peliharaan semua. Ngurusnya gimana? Kalian mengedukasi orang tapi yang di rumah ditelantarin gimana? Hah? Keurus dengan baik enggak? Miaungnya. Kalau Tiffany?
2: Kalau saya sih kan mungkin kena kucing saya juga enggak terlalu yang kayak mungkin kalau ditinggal tidak ngeriung sekali juga jadi masih bisa dihandle. Kalau tapi saya sudah sediakan memang makanan dan minumannya buat seharian saya tinggalkan begitu.
0: Iya. Kadang kan biasanya kalian juga harus keluar kan ke daerah atau mungkin ada tugas 2-3 hari pasti mikir. Cabang ya pikirannya.
2: Iya, kepikiran juga.
0: Gimana
2: iya, gimana ya takutnya nanti ketinggalan kayak ngeriung-ngeriung kayak enggak ada yang ngurusin gitu.
0: Ini gimana tuh? Tapi aman-aman.
2: Aman.
0: Mungkin nelfon ini ya. Keluarga atau teman ya?
2: Iya, teman.
0: Tengok si ini dong. Oke. Kalau si Nurul gimana?
3: Kalau saya sih kurang lebih sama ya sama Kak Fani. Karena kan
0: ngurus sendiri juga. Tapi kan kamu enak ada orang tua yang ngomelin.
3: Iya. Jadi kan kalau
0: kadang diomelin enggak sama orang tua yang ini kucingnya enggak di ini kamu saking sibuknya.
3: Aman aja sih karena aman. Kan saya selain saya ada juga orang tua yang ngurus jadi
0: enak dia.
3: Iya.
0: Mas enak sempat nih.
3: Udah cat lover sekeluarga.
0: Pernah diomelin enggak sama mereka? Ih gimana nih kamu salah nih gimana? Telat makannya
3: kucingnya. Biasa kadang diingetin, Nurul jangan lupa ya kasih makan kucingnya, jangan sampai telat, kasihan kan kucing juga itu pasti bisa sakit perut juga kalau nggak makan.
0: Perlu Nurulnya telat makan, kucingnya nggak perlu.
3: Kucingnya jadi majikan.
0: Majikan. Oke, kalau Isa gimana?
4: Sejauh ini karena nggak pulkam juga sih, jadi aman-aman aja.
0: Aman.
4: Ya.
0: Paling lama pagi sampai malam aja ya.
4: Iya,
0: pagi ditinggalnya. Sampai
4: malam, iya.
0: Tapi kalau sakit-sakit gimana? Kalian juga ikut sakit berarti.
4: Kebetulan kucingku tuh yang kedua itu kena apa ya namanya penyakit jamur gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak terlalu parah banget. Jadi setiap minggu tuh konsisten ke klinik aja sih.
0: Oh, ke klinik. Iya. Sembari ya, nah kalau begini misalnya salah satu diantaranya ada yang peliharannya lagi
4: sakit
0: mungkin langsung teman-teman ini sakit apa gitu ya ada saran begitu atau memang langsung ujung-ujung klinik saja gitu. Nggak ada sharing-sharing gitu
4: biasanya pernah sih pernah nanya kadang pernah aku kayak konsul ke kakak-kakak yang lain kan kakak-kakak admin yang lain aku nanya kayak kak gimana sih ini kucingnya nggak bisa di tempatnya gitu gimana sih cara ngajarinnya kayak gitu. Jadi ya udah katanya
0: nggak kalau bilang, kasih contoh gitu.
4: Waduh,
0: bukan.
4: Waduh. Katanya sih kalau mau ngajarin kucing di tempatnya itu kalian kasih pasirnya itu nggak jangan jauh-jauh dari tempat yang dia selalu pergi. Kan biasanya kucing itu ada yang malas ya, ada yang malas gerak, ada yang
0: kayak orang ya.
4: Iya,
2: mageran.
4: Benar-benar ya. Ada tuh namanya kucing mageran, kucing rajin, kucing yang sering keluar kan. Tapi kucingku kebanyakan yang mageran. Makanya tempat ee-nya itu harus deket sama tempat yang dia sering tempatin tidur kayak gitu.
0: Jadi harus observasi dulu.
4: Iya kan? Betul.
0: Oh, dia di sini sukanya di sini.
4: Iya harus lihat.
0: Harus simpan.
4: Iya stimulasinya tuh kayak gimana dia tuh sering kesini. Oh berarti makanan harus simpan di sini. Harus dilihat.
0: Karena dia ini gak maaf ya saya ini kan bukan pecinta nggak kenal banget sama kucing. Bersifat teritorial nggak mereka itu? Soalnya kan lebih sering ke situ, artinya kan dia sudah tanda ya
4: riaknya. Iya, iya.
0: Oh ini bau saya di sini, saya sukanya di sini. Oh gitu ya. dia sukanya mau di kolong tempat tidur ya di situ gitu ya.
4: Iya, jadi stimulus gitu. Kucing itu kayak apa ya, sering mengulangi apa yang dia suka gitu. Makanya kita harus perhatian juga, harus peka. Oh, dia seringnya di sini, berarti pasirnya harus di sini, makanannya juga harus di sini, kayak itu.
0: Mendisiplinkannya mereka tuh nggak bisa disetrap gitu ya?
4: Iya, harus pelan-pelan.
0: Kita yang harus ikut dulu.
4: Iya, harus ikut, harus ngeobservasi dulu.
0: Oke. Ih, Rene banyak juga yang saya baru tahu kalau kayak gitu. Kalau gitu ya. Jadi kadang-kadang bermanfaat, dan kalau mungkin penyakitnya sudah agak gawat, ujung-ujungnya langsung ke klinik aja.
4: Iya. Iya.
0: Ada kliniknya kalian atau langganan atau yang gimana sih? Kan milik klinik juga kan banyak kan?
4: Iya.
0: Ada yang sudah langganan dengan kelompok kalian kah? Ada?
3: Iya, ada. Kebetulan untuk saat ini kita ada kerjasama sama Jumnivet namanya kliniknya.
0: Di area mana tuh?
3: Di area gua.
0: Oh, di gua?
3: Iya.
0: Tuh amat di bawahnya.
3: Sekalian healing kan juga kucingnya.
0: Oh, orangnya kali ya. Oh, di gua.
3: Iya. Nah, di situ kita biasanya tuh steril kucing kan. Kucing jantan biasa butuh di steril.
0: Ih, kenapa?
3: Biar enggak penyakitan, enggak sering-sering birahi gitu-gitu.
0: Kan bukannya bagus itu makin berkembang biak makin banyak.
3: Tapi kan juga biasanya kucing juga itu kadang tertular penyakit ya, penyakit.
0: Mudah tertular lewat situ.
3: Iya, paling misalnya kayak penyakit, dari penyakit ringan kayak flu kan misalnya dia. Nah, makanya kita juga adakan steril kucing biar lebih
0: untuk
3: sehat.
0: Untuk dapat kalian pengetahuan terkait pentingnya steril bagi kucing itu dari klinik itu. Atau memang dari teman-teman juga nih kan sih?
3: Dari teman-teman juga sih. Dan kan kita di IG-nya Kucing WNM itu kita buka ajakan kerjasama. Nah, kebetulan Jumnivet jadi salah satu brand yang kita sponsor. Ajak kerjasama. Ya, sponsor kita.
0: Collab gitu. Saling ini ya, saling collab.
3: Iya.
0: Kalau kalian juga kenapa-kenapa kan kesana.
3: Iya, betul.
0: Kalau ada kegiatan juga kan mereka terlibat juga ya.
4: Iya, betul.
0: Oke. Saya menarik itu tadi soal sterilnya itu. Kucing kan, kucing usia berapa yang, kalau dari pengetahuan kalian sih, usia berapa bisa disteril?
3: Kalau dari, biasanya kan kita nggak tahu ya spesifik usianya mereka berapa.
0: Oh iya?
3: Iya kan, kita nggak setiap saat lihat, oh kucingnya
0: masa lahir. Hidupnya kucing berapa sih?
3: Beda-beda sih. Beda-beda
0: ya. Paling lama?
3: Paling lama, boleh sampai 20 tahun atau lebih. Bisa, iya. Paling kalau sehat.
4: Iya, 20 tahun.
0: Iya. 20 tahun?
4: Iya. Tapi umur kucing tuh beda dengan umur manusia.
3: Iya.
4: Beda.
3: Kayak misalnya umur kucing itu 1 tahun, dia itu setara dengan manusia yang udah 4 tahun kayak gitu. Dia kayak lebih tua. Andaikan dia jadi manusia lebih tua dari kita.
0: Terlama deh yang kalian tahu. Mungkin ya. Kalau kejauhan banget sih kalau 20 tahun ya. Yang paling ini banter mungkin kalau orang bisa kucingnya udah tua ya, mungkin 10 tahun ya.
3: Iya. Aku bahkan sampai pernah pelihara
0: 5
3: kucing
0: tahun
3: sampai
0: itu udah
3: 8 tahun.
0: Oh, 8 tahun.
3: Iya.
0: Terus dia
3: ya biasanya tuh kucing kalau mau sampai umur dia kadang tuh pergi sendiri dari rumah. Jadi oh kita nyari ini di mana ya om.
0: Oh bukan selamanya dengan sakit gitu.
3: Iya bukan selamanya.
0: Biasanya tiba-tiba dia menghilang.
3: Tiba-tiba menghilang.
0: Pernah ngalamin ya?
3: Pernah. Sedih banget.
0: Gitu ya?
3: Iya.
0: Terus tapi kamu gak tahu bilang dia.
3: Iya kita gak
0: meninggoy.
3: Tahu bilang iya.
0: Meninggal.
3: Tahu-tahu udah
0: udah menghilang aja.
3: Iya ngilang aja gitu.
0: Bukan dicuri orang bukan?
3: Bukan. Pernah juga aku miara kucing tuh terus dia ngilang 2 minggu kan. Oh, udah enggak ada. Terus balik, tahu-tahu balik. Tapi sehari kemudian itu dia
0: bilang,
3: ngilang
0: lupa,
3: lagi.
0: Lupa ambil bajunya gitu.
3: mungkin pamit kali ya. Terus tahu-tahu udah ditemuin lagi di dekat pot bunga. Ya udah meninggal kucingnya.
0: Ya, firasat itunya juga ya. Ada petanda-petanda ininya memang ya.
3: Mungkin saking dekatnya ya sama kita.
0: Kalian antara fakta dan mitos deh. Ya, katanya tuh banyak yang kucing jagain kita. Benar gak sih?
3: Kalau dari aku
0: sering jaga kita kalau malam.
4: Personally, bagi saya sendiri, iya, ngejagain kita. Karena, apa ya, tiap malam tuh kalau mau tidur biasanya di ruang tamu kan kayak tidurnya tuh di atas lantai aja, di atas terpal gitu. Nah, biasanya kalau tengah malam tuh si Meng, Ciko namanya, kucing aku, Ciko datang di atas buat pijitin, temenin tidur, kayak itu. Jadi kayak misal, kayak feelsnya tuh dapat kalau kucing ini tuh ngejagain kita, sayang sama kita. Jadi ya, aku percaya sih kalau kucing itu ngejaga kita.
0: Kalau mungkin dia gelisah juga malah,
4: iya.
0: Kenapa gitu?
4: Iya.
0: Bukan sakit ya, tapi memang dia kayak ada ini,
4: iya.
0: Indra ininya ya.
4: Iya betul.
2: Ada kontak batin sama
0: kita. Iya. Percaya?
2: Percaya?
4: Percaya? Percaya?
2: Percaya?
0: Saya juga percaya kalau ini. Percaya? Oke deh. Tapi enggak usah kita pandang itu ya. Nanti jadinya mitos-mitosan kita cek.
4: Yeah.
0: Oke, okay, jadi saya baru tahu tuh kalau sampai 20 tahun. Jadi kadang dia menghilang tiba-tiba atau pergi, enggak pindah, saya pindah kosan, saya bosan sama. Nah, ya.
4: Pindah majikan dong.
0: Pindah majikan.
2: Saya jadi.
0: Oke, kemudian jadinya kalian ini pastilah lebih peka lah kalau misalnya ya itu beda kalau di kampus ya. Kalau di tempat tinggalnya kalian lah, misalnya lihat kucing-kucing liar gitu yang kelaparan, yang apa gitu, kalian yang ngurus sendiri atau ngomelin-ngomelin tetangga gitu? Ini kok gak ada yang ngurus ya? Tiwani coba.
2: Oh, kalau saya sih kak lebih kayak kalau ada kayak kucing di jalan itu paling yang saya kasih makan sih kak, kayak saya emang sediakan di tasku kayak makanan kucing.
0: Biarpun lagi berkendara gitu turun gitu.
2: Enggak juga sih, lebih tanya kalau lagi jalan kan, misalnya kalau lagi pergi dari komplek rumah kan, misalkan saya kucing di situ, jadi saya biasanya kayak mungkin berhenti dulu sebentar baru kayak lulus dulu baru kasih makan baru
0: mungkin
2: pergi.
0: Mungkin telat ke kampus sebentar. Sebentar mudah-mudahan saya masih ketemu ini kan.
2: Iya, biasanya saya sampai gitu juga.
0: Oke. Okay. Kalau si ini si Nurul?
3: Ya kadang juga gitu sih kan, kebetulan jarak
0: paling
3: dari
0: ngambil ke rumah.
3: Aduh.
0: Enggak
3: dong. Nah, kan kita enggak tahu nih kucing ini sehatkah tuh. Jadi biasanya cukup kasih makan aja, karena kan kucing liar ya, jadi cukup kasih makan aja. Tidak,
0: gitu? Ya, terus titipin surat. Gitu. Tolong dirawat.
3: Jadi kantor pos dong.
0: Tolong dirawat.
3: Gitu. Oh. Ya mungkin kucingnya mengembara, jadi kebetulan lewat terus.
0: Baik. Gini, ya. saya tangkap dari Nurul ini tadi bahwa mungkin warning ya, jangan juga karena iba pengen ini terus mengambil simpan di rumah itu.
3: Betul.
0: Kan belum tentu ya bersih, apa mungkin dia bawa virus apa gitu, apalagi kalau hewan peliharaan itu nggak beda ya, agak rentan ya,
3: rentan.
0: Ketemu kucing liar itu katanya gampang sekali
3: gampang sekali
0: ya. Jadi anak rumahan ketemu anak kampung, preman kampung gitu ya.
3: Beda.
0: Beda ya, daya tahan imunnya
3: beda, ya.
0: Makannya juga beda.
3: Iya, betul sekali.
0: Jadi sebaiknya mungkin kalau dapat yang gitu bisa diamankan. Ya misalnya nih di pinggir jalan, jangan sampai tertabrak. Terus dibawa, paling tidak kalau pengen ada niatnya untuk ngerawat, dibawa ke klinik dulu ya.
3: Ke klinik dulu, dicek dulu kesehatannya dulu. Baru dibawa ke rumah.
0: Tapi aman gak sih? Biasanya kan pas bawa itu, itu kucingku gitu.
3: Aduh, harus di warning
0: kalau
3: juga
0: kucingmu,
3: dong ya.
0: Kenapa dibiarin gitu kan? Keluar gitu. Terus enggak dikasih makan lagi.
3: Kebetulan biasanya kalau kucing rumahan itu ada tanda-tandanya, kucing rumahan itu biasanya
0: gembul.
3: Enggak semuanya juga sih.
0: Terawat lah.
3: Iya, terawat. Ya. Bulu-bulunya bagus.
0: Ya, mahal nih Persia nih.
3: Royal Canin.
2: Iya, betul.
0: Iya sih kadang gitu.
3: Iya.
0: Kadang biasa saya pasti kucingnya orang nih yang lepas nih.
3: Kucingnya orang. Kok ya mengembara kan kucingnya.
0: Koko-koko nih.
3: Iya.
0: Sama cici-cici nih punya nih. Kalau cantik itu pasti dikejar juga. Oh gitu ya. Jadi tapi kalau lihat yang disakitin.
4: Oh. No.
0: Kenapa kamu?
4: Paling enggak bisa.
0: Iya. Langsung menghujat.
4: Iya benar. biar di TikTok pun biasanya kan ada lewat ya di FYP ada yang orang ngeracunin kucing. Nah itu benar-benar marah banget sumpah. Aku komen, kok ada sih orang kayak gitu, jahat banget kayak gitu. Ya nggak bisa banget. Biasa aku nangis banget kalau ngeliat kucing disiksain.
0: Itu memang karena apa ya, edukasi masyarakat ya.
4: Iya. Takutnya orang-orang seperti itu merajalela gitu. Takut yang kebanyak banyak ngelakuin hal yang sama, makanya nggak bisa dibiarin ini.
0: Nah ada juga nih fenomena orang yang ya mungkin pengen apa ya, pengen dibilang punya peliharaan kucing juga gitu ya. Tapi saat sakit misalnya gitu ya, nggak mau diurus. Nah ada istilah kalau mau adopsi berarti harus tanggung jawab dong.
4: Iya.
0: Jangan pas sakit dibuang aja.
4: Iya.
0: Itu gimana menanggapinya?
4: Kalau orang yang kayak gitu kan biasanya apa ya? Orangnya benar dari awal tuh udah nggak tanggung jawab gitu. Kalau emang kamu mau melihara kucing, tapi kalau pas sakit nggak mau dirawat, nanti nggak usah melihara kucing.
0: Biasanya kan dia simpan atau mungkin dia simpannya ke klinik.
4: Iya kasihan gitu, kayak ya ujung-ujungnya tetap dilantarin gitu.
0: Banyak sih pernah anak-anak pauran bilang gitu, sampai marah mereka bilangnya, ya kalau nggak mau merawat,
4: nggak usah melihara.
0: Juga gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Terus kembalinya ke situ, ke kita dititip nggak kembali-kembali lagi ngambilnya. Kalau sakit nggak mau diurus katanya. Lari. Bahkan ada yang dibuang, ada yang
4: iya.
0: Sedihnya gitu ya.
4: Kucing sih sedih sih.
0: Apalagi orang sih.
4: Iya.
0: Lalu Nurul gitu ya, gimana sudut pandangnya sama yang gitu-gitu? Pengen senangnya aja lah. Tapi kalau kucingnya lagi butuh perhatian, sakit, dibuang aja tadi ya.
3: Jangan dong. Masa cuman mau senangnya doang. Kita tuh harus kalau mau mengemban sesuatu itu harus memikirkan kedepannya gimana. Gak boleh main asal-asal aja. Main FOMO, kalau kata istilah Gen Z, FOMO.
0: Benar.
3: Gak boleh.
0: Mungkin lihat, kalian seru banget ya main kucing. Aku mau beli aja deh daripada ngerawat dari kecil kan.
4: Iya.
0: Beli pas aja. Itu pas aku kasih makan tuh sakit, bawa ke klinik ditinggalin. Aduh. Kasih aja orang lah. Ih, jahat ya.
4: Jahat banget.
0: Habis manis sepah. Sepahnya pun digencet gitu. Gimana kalau Tiffany?
2: Kalau aku sih sama kayak teman-teman juga, kayak
0: amin sama-sama.
2: Lebih kayak ngapain sih pelihara kucing kalau ujung-ujungnya enggak niat gitu kan, kayak walaupun sih kayak kan ada juga kayak orang mikir kayak kan saya juga ada uang sih, ngapain sih aku nggak pakai uang ini buat konsul ke klinik. Cuman kan kita kan yang punya kucing kan harus dekat juga sama kucingnya nanti, biar kita kan harus ada ikatan batin juga sama hewan peliharaan kita juga.
0: Kalau ya ada juga kan orang macam-macam lah, saya kayak nggak gibah banget ini. Ada juga yang kayak gitu kan, pengen koleksi kucing gitu.
2: Iya, cuma jenis-jenis doang, tapi nggak pelihara gitu.
0: Nggak peliharanya.
2: Iya.
0: Kalian saling menasehati nggak? Misalnya lagi main ke tempatnya si Tiffany nih, atau mungkin ke tempatnya Nurul. Nurul jangan diginiin, ini salah gitu.
3: Kalau sekiranya salah ya pasti dong.
0: Apa sih ini kan jenis ini butuh begini kan?
4: Di street feeding tuh sering kayak gitu.
2: Sering.
0: Iya masa ya?
4: Iya.
2: Sering.
0: Berdebat sampai lupa kasih makannya gitu. Enggak ya?
2: Enggak.
0: Jadi berhenti. Jadi kasih makan saya tuh mau berdebat sih. Oh gitu.
4: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari kalian nih pengalaman juga mungkin, kalau jenis kucing yang aman lah untuk amatir, yang mungkin pemula, yang untuk dipelihara jenis kucing apa nih?
4: Angora sih.
0: Masih.
4: Iya. Angora tuh kayak udah jadi kayak basic kucing bagus.
3: Anteng ya?
4: Iya, anteng gitu.
0: Tahan.
4: Tahan.
0: Penyakit.
4: Iya, tahan.
0: Bisa disuruh puasa enggak?
4: Bisa sih kalau mau operasi.
0: Iya bisa. Oh, gitu dia lebih tahan cuaca.
4: Iya, lebih tahan. Tapi kalau mau yang paling bagusnya
0: untuk pemula nih, untuk pemula jangan kasih yang saya, yang pemula dulu.
4: Angora aja sih kalau mau. murah-murah juga sih kalau anggora. Kayak sekitar berapa ya? 1-2 jutaan.
0: Kalau punyanya Aisyah apa?
4: Aku sih ada dua kayak ya, dua jenis. Satunya kucing liar yang aku ambil di tengah jalan, pinggir jalan.
0: Ntar kapan itu? Siapa tahu nanti ada di Makassar Info atau apa?
4: Enggak ada. Sama kucing Persia campur Maine Coon.
0: Oh, kenapa kamu pilih itu?
4: Sebenarnya yang kucing Persia campur Maine Coon tuh dikasih sih sama dikasih sama temennya kakak.
0: Perawatannya beda?
4: Perawatannya beda.
0: Makannya beda?
4: Makannya sih sama.
0: Dikasih sama, padahal harusnya beda.
4: Iya. Tapi kalau dari segi makanan sih udah bagus ya. Udah bisa dibilang kualitasnya udah lebih bagus untuk kucing Persia sama Maine Coon. Lebih affordable lah harganya daripada Royal Canin.
0: Oke, jadi yang pemula cocoknya mengawali dengan
4: Angora. Iya.
0: Kalau Nurul?
3: Kalau dari aku, kalau mungkin misalnya belum cukup nih budgetnya buat beli Angora kan ya, boleh tuh.
0: Oh, kalau Angora middle ya?
3: Kan boleh juga nih, kan biasanya ada orang nih mau kucing atau yang gratisan gitu. Ada juga kan yang gitu kan. Nah, sebenarnya kucing apapun boleh, yang penting cara rawatnya bagus. Pasti bakal tahan, maksudnya umurnya lebih panjang. Terus jangan lupa dikasih perhatian juga. Kalau aku pribadi itu rawatnya kucing lokal sama ada kucing dari peranakan Angora.
0: Kucing lokal maksudnya dari kabupaten mana nih?
3: Dari Makassar aja.
0: Makassar sekitar.
3: Iya, kalau
0: daerah Alauddin sekitar. Lentata.
3: Iya.
0: Oh, berarti boleh. Daerah sana ya?
3: Iya, yang lokal. Kalau kata orang-orang kucing kampung.
0: Kucing kampung.
3: Iya. Sama ada juga
0: apa
3: yang...
0: Apa sih bedanya sih kucing kampung dengan itu? Bentukannya?
3: Iya, bentukannya beda. Kalau Angora kan lebih gembul, lebih anteng. Kalau kucing lokal biasanya lebih...
0: Ramping?
3: Iya, lebih ramping. Lebih ramping. Badannya lebih panjang.
0: Standar banget kucing.
3: Iya.
0: Kucing-kucing
3: lokal,
0: itu.
3: Iya, lokal.
0: Jadi sesuaikan juga ya?
3: Iya, sama budgetnya ya.
0: Tapi kalau mau coba kampung dulu, kucing kampung.
3: Tapi
0: dulu.
3: Kalau mau yang nggak ngereok Angora, langsung aja Angora.
0: Kalau Tiffany, apa nih masukannya kalau pemula?
2: Kalau pemula sih, kalau siapa tahu ada yang mungkin nggak budgetnya yang kayak mau yang minim banget. Biasanya kita mungkin cari yang misalnya yang open adopt, yang
0: open adopsi
2: ya kan? Itu juga salah satunya. Siapa tahu ada juga teman-teman kan suka di grup kucing juga, kami juga kan ada yang open adopsi kucing. Di situ kami juga lihat yang cocok buat kita itu apa, kucing-kucing ini.
0: Tanyain. Kalau mau ngadopsi gitu, itu ada ini enggak pembimbingan juga enggak? Misalnya dari kalian tuh, saya mau open ini dong, siapa yang mau ngadop nih?
2: Enggak ada sih.
0: Pasti kamu lihat dulu. Ini orang bertanggung jawab nggak sih, bisa ngerawat nggak sih, gitu kan?
4: Oh, yang mau aja sih.
2: Iya, yang gitu. Kembali lagi ke merekanya,
0: ya
2: tanggung jawabnya.
0: Coba tahu saya ngaku-ngaku mau banget tapi saya jualin, gimana?
3: Bahaya dong.
2: Bahaya dong. Iya,
0: kan? Pindah lagi ke komunitas lain saya. Ngadop saya jual nih. Bilangnya mati, banyak itu modus saja ya.
2: Iya, banyak sih.
0: Janganlah menyakiti hati para pecinta kucing ini ya.
3: Betul.
0: Iya. Oke deh. Jadi untuk kedepannya ini ada kegiatan yang kalian rancang-rancang lagi nggak nih?
4: Lomba.
3: Iya, lomba.
0: Apa lombanya?
3: Ini kita.
0: Lomba lari kucing.
4: Oh, bukan.
0: Lomba apa?
3: Kita ada mau adakan lomba catwalk. Foto kucing. Iya.
0: Kan ada biasa sampai catwalk itu ya atau apa itu ya?
3: Catwalk.
0: Iya, yang di
3: model-model
0: ya.
3: Iya.
0: Oh, kalau ini fotonya aja.
3: Iya, foto aja. Kucing. Foto kucing yang seunik mungkin.
0: Ini kali pertama atau sudah sering?
3: Kali pertama
0: mau dibikinnya.
3: Rencananya akan sesegera mungkin kami laksanakan. Makanya kalian harus pantau.
0: Sesegera.
3: Iya, harus pantau.
0: Artinya di tahun ini.
3: Iya,
0: tahun ini. Itu event
3: yang akan datang.
0: Ger lah buat kalian ya.
3: Iya.
0: Perdana.
3: Iya.
0: Jadi kalau mau tahu nih untuk pecinta, tapi ini melibatkan siapa?
3: Ini
0: internal atau umum juga?
3: Umum.
0: Berarti ada beberapa kriteria dong.
3: Iya, ada.
0: Dibocorin sini atau di IG?
3: Bocorin di Instagram.
0: Kemana? Instagramnya kemana mereka kepo?
3: Kalian harus pantengin terus Instagramnya Kucing UNM untuk info yang lebih lengkap seputar lomba kucing ini. Dan jangan lupa join juga karena akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya.
0: Berarti mengirim foto gitu ya?
3: Iya, mengirim
0: foto. Bukan nanti mereka hadir di situ terus difoto, bukan ya?
3: Bukan.
0: Tapi kalau kan sekarang kan ini, kenapa kalian memilih foto itu? Sekarang kan banyak apa namanya?
3: AI. Nah, maka dari itu kita memilih foto kucing ini. Nanti kan ada bakal ada syarat-syaratnya tuh nanti. Nah, kita memilih foto kucing ini supaya lebih ada interaksi antara manusia ke kucingnya itu sendiri. Kan kita ingin mengedukasikan perhatian ke kucing. Nah, maka
0: Oke, pesan deh. Dari Aisyah dulu ya. Pesannya untuk pecinta kucing apa nih?
4: Itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau ingin memelihara kucing, please bertanggung jawab sampai akhir hayatnya. Jangan sampai kalian memelihara dan lari dari tanggung jawabnya kalian, karena kucing itu sendiri punya hati yang harus dijaga. Terima kasih.
0: Bukan hanya pemiliknya ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, kalau gilirannya Nurul.
3: Kalau dari aku kepada semua pecinta kucing, baik kucing jalanan, kucing rumahan, mohon disayang, diperhatikan, jangan dibeda-bedakan, karena mereka sama-sama seperti kita, makhluk hidup juga, perlu disayangi, perlu diberikan makanan juga, perlu diperhatikan, dan tidak boleh ditindas.
0: Jangan ditindas ya. Nah, terima kasih Tiffany enggak? Oke, Tiffany apa nih?
2: Buat teman-teman semua.
0: Kayaknya Pak Bukas nih.
2: Buat teman-teman semua yang seperti saya yang agak susah buat melihara kucing karena dilarang orang tua, jangan berkecil hati, tetap sayangi mereka. Tetap sayangi mereka juga di jalanan dan dimanapun itu, dan di kampus tetap tetap kasih makanan mereka dengan selayak-layaknya.
0: Okay. Jadi walaupun dilarang dipelihara di rumah, pelihara di tempatnya teman.
2: Iya, boleh. Bisa juga.
0: Dititipin situ ya. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah hadir di Ngobras malam hari ini, sudah berbagi informasi soal mengenal kucing bagi pemula kah, bagi yang sudah berjalan ya, atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kucing itu perlu disayangi. Melakukan kekerasan terhadap hewan itu sebuah kesalahan juga ya. Yeah. Kalau tidak bisa dipelihara, jangan disakiti.
4: Betul.
0: Baik, kalau tidak mau diurus juga, mending kasih teman-teman pecinta. Yeah. Kalau mau disuruh mereka adopt ya, hubungi mereka di Instagramnya ya. Betul. Pecinta kucing UNM underscore. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Moga-moga nanti eventnya jalannya sukses ya.
3: Amin. Nah,
0: kita kepo-kepo juga nanti di Instagram.
3: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar dengan sosok-sosok komunitas, kelompok-kelompok inspiratif lainnya di Ngobras. Hanya di Pro 1 RI Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan waktu mengantarkan kita kembali mengenang lewat lagu nostalgia. Kenangan mungkin hanya untuk diingat, menoleh sedikit dengan lantunan lagu-lagu yang kita persembahkan malam hari ini, menemani seluruh pendengar dimanapun berada dalam program La Nosta. Lagu nostalgia beberapa sudah kami siapkan, dan langsung kita berikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk bergabung di line telepon 0821 33 33 9440. Malam hari ini Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama ya. Adapun lagu-lagu yang malam hari ini kami siapkan, ada beberapa tembang pilihan. Di antaranya Dedi Dores dengan Cintaku Tak Akan Berubah, Jamal Mirdad Natalia Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi dari Dian Piscesa, Antara Benci dan Rindu punyanya Obi Mesak, Ani Carrera Harapan Cinta, Bayang-Bayang Dirimu Robi, Gelas-Gelas Kaca Nia Daniati Kau Tercipta Bukan Untukku Fanny Fabiola, Biar Aku Sendiri Betaria Sonata dan Tony Parera Aku Tak Rela Menderita. Ya. Anda sudah bisa langsung pilih di sini melalui line telepon di 0821 33 33 9440. Penelpon pertama malam hari ini. Rupanya langsung terputus ya. Yang ingin telepon silakan di 0821 33 33 9440. Untuk bergabung bersama kita di program La Nostal, lagu-lagu nostalgia ya. Silakan berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Nostal.
0: La Nostal. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Bobby Bungarwan.
0: Apa kabar Bobby?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, malam ini kita bernostalgia.
1: Apa, bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya hari ini alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Tapi ini 98,7. Kenapa kecil ini?
0: Di 98,7 justru kecil.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Tapi kemarin hari Sabtu terlalu besar juga karena pecah-pecah suaranya.
0: Kemarin ya.
1: Ya kemarin pecah. Kalau kencang ya besar sekali anunya.
0: Hari ini kecil lagi.
1: Jelas penyanyinya apa ya?
0: Oh baik.
1: Nggak ngerti.
0: Baik baik.
1: Karena
0: baik.
1: Terlalu pecah sekali suaranya.
0: Suara penyiarnya.
1: Ya. Suara penyiarnya, musiknya juga terlalu.
0: Oh
1: ya,
0: semuanya over. Itu.
1: Ya. Ini sekarang kecil lagi ini.
0: Sekarang ini kecil lagi. Waduh.
1: Iya.
0: Oke, nggak apa-apa, kita nanti teruskan lagi nih isinya.
1: Iya.
0: Oke, Bobby.
1: Oke.
0: Ikutan di lagu yang mana ini, Bobby? Dedi Dores, Cintaku Tak Akan Berubah, Jamal Mirdad Natalia. Iya,
1: Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Sapaannya buat siapa nih?
1: Iya, menyapa buat Andi Anisa bersama Pak Haking, ada Viola, kemudian Abdullah Sewa, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfah. Kemudian ada Bunda Sofi, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Alif, Bang Rio, ada Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, ada Opading, ada Laya Sari, ada Aldi Hidayat, Sherly Margareta, Ahmad Yani Tasmu bersama Nina Imnur, Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan Kauki juga, selamat malam dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby Di Polman sudah bergabung bersama kita. Pilihan lagunya jatuh di lagunya Dedi Dores, Cintaku Tak Akan Berubah nih ya. Oke, kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, yeah. La Nosta dengan siapa, di mana?
2: La Nosta Kak Anirfa Kak.
0: Iya, dengan siapa ini Kak?
2: Aik, nggak lupa.
0: Kenapa beda-beda lagi dialeknya ini?
2: Beda-beda dialognya.
0: Iya.
2: Oh,
0: ini kayak Korea-Korea, orang-orang Korea kayaknya.
2: Oh, karena kenapa nih? Kayak Korea kayak karena jernih di sini suaranya, Riri.
0: Oh. Ibu Indah.
2: Iya, apalagi menangnya Argentina jadi tambah semangat, Ki.
0: Iya, iya, iya. Oke. Kita ikutan, Ki, di lagu yang mana? Jamal Mirdad, Natalia, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi, Dian Piscesa, Antara Benci dan Rindu, Obi Mesa.
2: Itu moga. Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu. Berarti apa itu, Di?
2: Benar-benar cinta. Itu benci tapi rindu.
0: Iya, iya, iya. Benci, benci, benci
2: tapi rindu
0: juga. Cuek. Oke.
2: Oke, ya Gandina.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Menyapanya buat Nyamur Lewada. Salam Bobby ya.
0: Bobby tadi yang pertama.
2: Iya, jari yang itu Kak Bobby. Kalau apa di? Enggak tahu deh. Komentar saya karena
0: ya, karena saya beliau mendengarkan di 98,7 ya.
2: Oh, gitu. RR digital Kak Bobby, jernih. Terus siapa lagi? Pak Bula Sewa, Kapio, Dewi, siapa lagi? Siapa lagi tadi? Yuda, bunda-bunda semuanya deh, bapak-bapak, om, adik-adik semuanya yang lagi Uniter Pro 1 tanpa terkecuali. Buahkan selamat bertugas sana, saya selalu sukses terus. RRI juga tetap jadi udara dan hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih ada Ibu Indah tadi di shopping katanya nih. Ya. Di belakang Indah di shopping, siapa gerangan berikutnya? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar?
0: La Nosta dari Pak Gafur di Manjaling. Oke, apa kabar?
3: Gafur, alhamdulillah.
0: Oh.
3: Kabar bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oke, ikutan Ki di lagu yang mana ini?
3: Di Dores.
0: Di Dores. Ya. Oke, sapaannya buat siapa ini?
3: Yang berlewat.
0: Indah.
3: Indah dan Baju. Nah, lupa
0: begitu ya.
3: Di. Siapa yang berlewat?

0: Bambang di Kemal di Burma.
1: Mhm.
0: Anwar di Kemala.
1: Mhm.
0: Amak yang ni Tasman di Sepeng.
1: Ya. Yeah.
0: Bukit di Dayak.
1: Mhm. Siapa lagi?
0: Terus yang akhir.
1: Okey.
0: Dari Sinta di MU.
1: Ya. Yeah.
0: Ika di Sabah.
1: Mhm.
0: Amak di Kaltim.
1: Amak di Kaltim.
0: Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Mhm.
0: Asri Yoto.
1: Yeah.
0: Untuk di Duri.
1: Mm-hmm. Dan semuanya.
0: Untuk di Jenepanta.
1: Mm-hmm.
0: Pak Hakim di Bantai.
1: Mm-hmm.
0: Semua-semuanya berpang.
1: Semua-semuanya, Midi. Okey deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur di Manjaling. Kita ke penelpon berikut. Ada Sri Sinta di MU ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar?
1: Iya, apa kabar?
2: Baik,
1: baik deh. Alhamdulillah. Malam ini kita di program La Nosta. Ikutan di lagu yang mana kini Mbak Sinta? Ada Natalia Jamal Mirdad. Untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Dian Pisesa.
2: Bisa.
1: Yeah.
2: Kalau tadi saya dengar. Gelas-gelas kaca.
1: Oh, gelas-gelas kaca. Nggak mungkin gelas-gelas plastik.
2: Bisa juga.
1: Bisa juga. Okay. Tahan banting, tahan pecah. Menyapa kita dulu buat siapa ini?
2: Ada tadi Pak Gapur, ada Mbak Indah, ada Garis Damayasi, Sam Semaiter, Mbak Sofi,

0: Arjuna Opadin, Den Nompo, terus Paradin, kepala Nurmina Emner, dan Ahmad Yani, dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semuanya.
0: Raff beristirahat. Salam sehat semuanya buat Pak juga. Semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Sinta, Sri Sinta di MU. Di belakang Mbak Sri Sinta nih, di line telepon sudah terhubung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta dengan siapa di mana? Dari siapa ini di mana?
2: Dari Mayat Gorontalo.
1: Maya?
2: Iya, Gorontalo.
1: Gorontalo. Oh, Maya dengerin ini lewat apa nih?
2: Lewat
1: RRI Digital. Digital. Oke, okay. Asli Gorontalo Maya ya?
2: Iya, iya.
1: Nah, kali ini baru gabung di La Nosta Pro 1 Makassar ya?
2: Oh, ini udah 3 kali.
1: Sih. Oh, udah 3 kali Maya.
2: Baru kali ini.
1: Sehat ya Maya ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Maya, kita punya beberapa lagu nih.
2: Dengan
1: Arfan ya, malam ini.
2: Maaf.
1: Dengan Arfan malam ini.
2: Oh iya. Iya Bang Arfan.
1: Iya, salam kenal. Oke. Lagu yang belum kepilih ada Natalia Jamal Mirdad, kemudian Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi, Dian Piscesa, Ani Karera Harapan Cinta, Bayang-Bayang Dirimu dari Robi, Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola.
2: Fanny Fabiola aja.
1: Oke, menyapa dulu buat siapa nih Mbak?
2: Menyapa pertama dulu buat Fanny yang lagi bertugas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya ya. Saya selalu juga nantikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala barang kota tercintanya Rabbal Alamin.
1: Amin.
2: Terus spesial aja buat seluruh sahabat RRI Pro 1 Makassar. Dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Oh, maaf banget nih nggak bisa disebut satu persatu semuanya. Santun malam semuanya, salam silaturahmi. Insya Allah semuanya dijemput dalam kerasi.
1: Amin.
2: Dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terhubung dengan pendengar kita berikutnya. Ada siapa nih? Halo, Kak Ros ya.
3: Halo, La Nosta. Lagu nostalgia.
1: Karos ya?
3: Dari Uki Didaya.
1: Oh, Uki Didaya. Iya, mohon maaf ini. Uki, apa kareba?
3: Alhamdulillah kareba madeceng.
1: Kabar baik ya. Oke, malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Dedi Doreso.
3: Lagunya Dian Piscesa.
1: Dian Piscesa, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi.
3: Iya, okay. Betul.
1: Menyapa dulu buat siapa?

0: bareng Kak Yani di Sopen juga, ada Mama Rita, Abdul Salam, ada Rusdiana Yasir, ada Kak Novi, Kak Uli Ape, ada Pak Seri Diwotu, Yan Hendrawan, Kak Riko, Rustan Prahara, Samsya Maisar, Nasirani Angstir, ada Bunda Sofi dan Ina Kristalara, Dimas, Pak Arjuna, Wandatu, Mbak Tantri Hesti, Adik Tika juga, dan ada Pak Gapur, siapa lagi ya? Apa ada Arfa di Selayar juga, dan semua-semuanya Mia lagi monitor, Lanosta, buat Mas Arfan, makasih. Yep. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau kita tadi sudah gabung, saya ke penelpon tadi sudah ada yang okay. Terputus. Boleh dicoba kembali 0821-3333-944 tol ya. Untuk penelpon yang berikutnya siapa nih? Halo, Lanosta, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lanosta. Andi Anisa di Bantaeng.
2: Kok tahu? Okay. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat juga di sana ya. Andi, kalau Andi Anisa ikutan di lagu yang mana ini?
2: Lagu apa sih itu?
1: Baik, saya bacakan kembali ya. Ada Dedi Dores, Cintaku Tak Akan Berubah. Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak. Jelas-jelas Kaca, Nia dan Niyati. Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola.
2: Itu mau.
1: Apa? Yang
2: bukan
1: mana?
2: Bukan cintamu untukmu.
1: Oke. Menyapa dulu buat siapa?
2: Iya. Buat Indah, Sopen, Uki, Is.

0: Semuanya paling deh.
1: Okay.
0: Piola tahu, Piola masih kok cantik. Buat Mas Akpan, selamat tugas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Pak Ahmad Yani ini yang bergabung. Batuk-batuk dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanosta. Iya, dari Pak Ahmad Yani. Apa kabar Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, Bung Harpa.
1: Oke. Malam ini ikutan di Lanosta, lagunya yang mana ini ikutnya?
2: Lagunya Dedi Dores.
1: Cintaku Takkan Berubah. Menyapa buat siapa ini?
2: Iya. Yang baru lewat Andi Anissa, ada Indah di Sopeng, ada Maya di Gorontalo, ada Uki, ada Sri Sinta, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Gapur, Daya Sari, Asri Diwoto, ada Bobby, ada Putri Puan Datu, Bunda Sopi, terus Dana Yasir, Yang Indrawang, Maimunah Ganin, Wahida Martawati, ada Ina Kristalara, dan semua-semuanya Bung Harpang. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bunda Sofi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanosta.
3: Berbagai rindu lagu-lagu nostalgia.
1: Oke, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Saya kira tidur maki.
3: Belum ya. Enggak, kalau terlanjur telat tidur ya begini.
1: Oh, telat tidur. Oke. Okay. Baik, ikutan di lagu yang mana kini Bunda Sofi?
3: Dian
1: Pisesa. Dian Pisesa, untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Oke. Okay. Yeah. Sapaannya buat siapa ini?
3: Iya, pertama mengirim buat Maya di Gorontalo ya. Jangan lupa kirim-kirim Binte Biluhu tak ke Makassar ya.
1: Sudah jadi.
3: Mudah-mudahan Maya masih monitor ya. Mengingatkan kita pendengarnya apa RRI Makassar Maya almarhumah.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Kemudian tak lupa saya menyapa buat Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmi Naim Nur. Ada Uki, ada Sinta di MU, kemudian ada ada Ama Mahrita, kemudian ada Wahida Martawati, Ina Kristalara, kemudian ada Rosdiana Yasir, ada Samsia Maisar, lalu kemudian tak lupa juga saya menyapa buat Denompo, lalu ada Pak Bobby, Pak Hendro juga, Atika di Sabang, Rustan Prahara, Siri Dewi di Pakato, ada Pak Arjuna juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, Pak Arpa lagi tugasnya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang menunggu nih, halo. Keputus ya. Baik, kita nikmati dulu dua lagu ini yang sudah dipilih. Ada Dedi Dores, Antara Benci dan Rindu, serta Gelas-Gelas Kaca dari Nia.

0: Baik, La Nostra, kita lanjutkan. Pendengar, silakan bergabung di 082133333944. Masih tersisa Nia dan Niati gelas-gelas kaca. Kalau tercipta untuk, bukan untukku, dari Fanny Fabiola. Untuk cemburu pun aku tak berhak lagi, Dian Pisesa. Kita antrikan ya. Kita ikutkan sebentar yang ingin ikutan di lagu ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bun Arman.
0: Iya, yeah. La Nostra, Pak Abdullah Sewang.
1: La Nostra.
0: Lagu nostalgianya malam hari ini ikutan
1: lagu nostalgia.
0: Sehat Pak Abdullah Sewang ya.
1: Alhamdulillah, Insyaallah Subhanahu Wa Taala, aman dan sentosa.
0: Oke, okay. Ikutan di lagu yang mana ini Pak Abdullah Sewang?
1: Masih ada kak, Hobi Satu.
0: Iya. Yeah.
1: Hobi Satu masih ada.
0: Apa itu?
1: Hobi Mesak.
0: Hobi Mesak. Malam ini tidak ada Obi Mesak, yang ada Robi. Bayang-bayang dirimu.
1: Bayang-bayang dirimu itu apa?
0: Oke, menyapa dulu buat siapa nih?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur di Banjarli, Pak Lupus di Parimari, Arjuna di Baruga.
0: Iya. Yeah.
1: Opadin, Nandisa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah di Topeng, Bunda Sofi, Santri. Hendro, Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Arfa Indah di Selayar, Nompon di Neponto,
0: yeah.
1: Ismail, Yuda, Mustahan, mm-hmm. Al-Jabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai,
0: mm-hmm.
1: Prahara, Samsia, Mahibar di Bantai,
0: mm-hmm.
1: Budewi, Sambandur Intan di Takalar, Sio,
0: yeah.
1: Sidan, dan Tokopian Haji Rani di Bantai.
0: Yeah.
1: Semua-semuanya tanpa kecuali. Buat mm-hmm. Bung Arfan, sehat selalu lanjut juga
0: sih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang yang ada di Faisal 17 Makassar ini tidak pernah, jarang absen lah istilahnya ya. Di program-programnya Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu Pak Abdullah Sewang. Di belakang Pak Abdullah Sewang. Halo, assalamualaikum. Aduh, monitor radionya dikecilin dikit dong. Iya.
2: Halo, La Nostra.
0: La Nostra, dari siapa di mana ini?
2: Dari Pak Hasan di Macini Parang, Bunga Pak.
0: Pak Hasan di Macini Parang.
2: Iya.
0: Apa kabar Ta ini?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, Pak Hasan, ikutan di lagu nostalgia yang mana ini?
2: Oh, saya ikut yang mendengar Pandi.
0: Iya, ada gelas-gelas kaca nih, ada Niati, Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola.
2: Saya pilih Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa, malam ya. Ini untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Menyapa dulu Pak Hasan.
2: Oh, yang baru lewat tadi ada Abdullah Sewang, ada Ali di Malengkeri, Dika di Saban, Pohua di Enreka, Santri di Pare-Pare, Bunda Sofi di Pau-Pau, Andi Anisa di Bantaeng,
0: yeah.
2: Sri Sinta di MU,
0: mm-hmm.
2: dan semuanya Ibu Ngakpan.
0: Yeah.
2: Semua pendengarnya Pro 1, tanpa mm-hmm. terkecuali.
0: Yeah.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Sehat selalu juga ya Pak Hasan di Macini Parang ini katanya ya. 082133339440, kita buka lagi. Halo La Nostra, selamat malam.
3: Halo La Nostra.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Asri di Luwu Timur.
0: Pak Asri di Luwu Timur, apa kabar ini?
3: Iya. Alhamdulillah sehat,
0: Tarpan
3: juga
0: nih
3: sehat.
0: Oke, okay, Pak Asri, ikutan lagu nostalgia yang mana ini? Nia dan Niati,
3: Fanny. Ini pada lagu requestannya Pak Abdullah Sewang.
0: Oke, okay, baik. Yeah. Pak Abdullah Sewang, Robi yeah. ya, bayang-bayang dirimu. Menyapa dulu.
3: Buat Pak Abdullah Sewang, Bunda Sofi di Pau-Pau.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Inya Kristalara, mm-hmm. ada Jamsya Maisar, ada Rukun Yasir, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Opadi, ada Pulatu di Pinderang bersama Nur Alam, ada Anto di Andrekan, Aulia juga di Andrekan, buat siapa lagi ya, buat Ibu Dewi di Takalar, ada Ika di Sabang bersama Yuda, Pak Lutus di Mari-Mari, buat Layasari di Polman, ada Bobby juga di sana, Pak Endro, dan ada buat semuanya saja tempat itu. Buat mengharapkan, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan ya. Sama-sama doanya yang baik-baik. Terima kasih Pak Asri di Luwuk Timur ya sudah bergabung. Berikutnya lagi silakan di 0821-333-3940 sebelum kita nikmati nanti lagunya Gelas-Gelas Kaca dan Kau Tercipta Bukan Untukku. Halo, assalamualaikum Lanosta.
4: Lanosta.
0: Iya, Lanosta, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
0: Mbak Tantri.
4: Iya.
0: Apa kabar, Ta?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Oke, Mbak Tantri, malam ini ikutan di lagu yang mana ini?
4: Mau ikutan di lagunya Gelas Pecah.
0: Oi, yang ada gelas plastik ini. Menyapa ki buat siapa ini gelas kaca?
4: Menyapa tadi ada Pak Asri Diwoto, ada Pak Hasan juga, ada Pak Bulo Sewang, ada Sri Sinta, ada Pak Bobi, terus ada Pak Ahmad Yanutasmu, ada siapa, ada Uki, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelas-gelas kaca ya. Oke, ini ada Niati. Kemudian siapa lagi nih yang mau ikutan? Ayo buruan di 0821-333-3940 di kesempatan malam hari ini untuk bergabung di lagu nostalgia. Ruang rindunya kita itu lagu nostalgia malam ini ya. Kalau besok malam itu nostalgianya barat pilihan ya. Oke, masih ada lagi yang bergabung, silakan di 0821-333-3940 ya. Sebelum kita putarkan, nah ini ada Nia dan Niati, Gelas-Gelas Kaca, Kau Tercipta Bukan Untukku, Fanny Fabiola. Dan yang belum nembus nih, yang belum absen malam hari ini buruan ya. Iya, karena ini kembali kita pakai manual untuk line telepon itu tidak bisa nampilkan nama seperti biasanya ya. Ya, beralih ke apa, terpisah gitu ya. Jadi yang menggunakan WhatsApp itu yang jelas kelihatan tampak begitu ya. Nama penelponnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk penelpon yang langsung gitu ya, di line yang satunya itu tidak tampil, hanya kering deringan telepon Anda yang kedengaran ya, tidak ada tampilan layarnya, jadi nggak ditahu nih siapa yang bergabung begitu ya. Jadi mesti kita tanya dari siapa, di mana. Oke, baik, ada lagi? Kalau belum ada, kita nikmati Gelas-Gelas Kaca dan Kau Tercipta Bukan Untukmu.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda sudah membersamai kita semuanya dalam program Ruang Rindu untuk lagu-lagu nostalgia Indonesia pilihan di edisi malam hari ini Jumat Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di 08213333944. Kita ke mana ini? Masih ada lagi yang gabung ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anosta, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lo ragu.
0: Iya, dengan Lanosta.
1: Arfa dari Selayar, Pak.
0: Oh, oke, Pak Arfa. Iya, ini kok pas di penghujung nih acara ya, Pak Arfa ya.
1: Arfa dari Selayar ini, Pak.
0: Iya, Pak Arfa. Anda berada di penghujung acara ya. Nanti saya ikutkan saja berarti di lagunya di MP Sesa.
1: Alhamdulillah kalau itu ditanyakan, Bang.
0: Menyapa dulu buat siapa malam ini?
1: Oh, lagunya lagu apa ini, Pak?
0: Kita ikutkan saja di penghujung acara ini, ujung cemburu.
1: Iya,
0: Dian Pisesa, ujung cemburu pun aku tak berhak.
1: Selamat malam. Bunda Sophie, selamat malam. Pak Bila Hewan, Pak Gapur, Sri Sinta, Ibu Wahida, juga Bukit Didaya, Bapak Mina bersama Pak Mayani, juga Gene Yasir, Yuda dan Tika di Sabang, Asli Diotu, Ulan dari Ulu Kemba bersama Putra Selana juga ada bersama dengan Erni. Pak Umar bareng Ibu Nursia juga pendatu dengan Aldi Dayat. Buat semuanya saja prosnya itu tempat terkecuali di Nur Tawa. Di Nedi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arfa. Mohon maaf ini karena Pak Arfa ini gabungnya di penghujung acara. Jadi kita ikutkan saja di lagunya Dian Pisesa dan juga Robi ya, Bayang-bayang Dirimu. Mohon maaf ini untuk semuanya yang mungkin belum bisa bergabung malam hari ini. Ya, mohon maaf karena line teleponnya kita ini tidak menampilkan nomor, jadi bukan kami pilih-pilih kasih ya, karena memang kita nggak tahu, makanya kita tanya dari siapa di mana. Tapi apapun itu, tetap setia bersama kami di Pusat Radio Makassar ya, karena untuk cemburu pun aku tak berhak lagi dari Dian Pisesa.

Kelas Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saat ini sudah pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian tengah menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Untuk edisi Minggu, pada 5 Juli 2026 ini masih bersama saya Arfan Yusri. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memilih waktunya beristirahat ya. Mudah-mudahan mimpi indah, bisa rileks tidurnya, menyenangkan tidurnya, mimpi indah, kemudian nanti bisa bangun dengan perasaan yang fit kembali ya, karena besok harus memulai kembali segala sesuatunya seperti biasa rutinitasnya ya. Dan menemani Anda juga yang masih begadang, mau nonton bola mungkin, atau di ajang Pesta Piala Dunia 2026 ini harus sedikit merubah waktu tidurnya ya, karena mesti begadang untuk nonton beberapa atau mendengarkan beberapa pertandingan sepak bola yang harus disiarkan dini hari ya. Tetap semangat, jaga kesehatan Anda juga ya. Masih ada beberapa lagu-lagu dan kisah motivasi lainnya yang akan menemani Anda. Sepertinya yang berikut ini ada Rio Febrian, kami hadirkan dengan Biarlah Sendiri. Yang jelas Anda tidak sendiri malam hari ini ya. Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone Anda.